yang udah dimulai di hari Jumat ya pukul 12 hingga Rabu pukul 10. Sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum dan atau yang general sale ya masih akan dibuka lagi teman Produe nanti di hari Kamis ya, which is besok 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang belum dapat ya teman Produe, masih ada kesempatan untuk nge-war lagi besok ya. Siapkan internet yang kenceng ya dan juga doa yang kenceng nih biar dapat nih teman Produe, karena saingannya ratusan ribu orang nih teman Produe. Wah, emang ya BTS ya teman Produe kepopulerannya sangat-sangat menyeluruh di seluruh dunia, which is warga Indonesia yang ARMY juga bakalan melakukan segala cara gitu ya buat dapetin nih tiketnya BTS ini. Tapi ya teman Produe perlu diingat jangan beli di Calo ya. Itu sih malak ya dia harganya teman Produe, karena semakin kita beli ya dia semakin menaikkan harganya gitu, karena kita butuh gitu teman Produe. Jadi sebisa mungkin ya hindari untuk beli di Calo. Dan buat kamu yang mungkin nimbun tiket ya, beli banyak gitu berhasil, jangan gitulah ya, jangan menjadi Calo maksud aku. Good luck deh buat besok yang mau ngewar lagi tiketnya BTS ya, semoga dapat. Aku doain, aku ikut berdoa buat kamu semuanya ARMY Indonesia biar rata kebagian gitu ya.

hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Ganda Putri Indonesia Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum ini melangkah ke babak 16 besar Australia Open 2026, teman pro 2. Rahel dan juga Feby merebut kemenangan dari wakil Korea Selatan Kim Yujung Lee Yulim dalam rubber game ya, 16-21, 21-16, dan 21-15. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 ya, teman pro 2 di Sydney pada hari Selasa kemarin. Laga ini jadi pertemuan perdana Rahel Feby menghadapi pasangan Kim dan juga Lee. Pada game pertama sempat beradu poin ya dengan pasangan Korea hingga kedudukan 7-7, akan tetapi Kim dan juga Lee berhasil lepas dari kejaran Rahel Feby, merebut interval dan mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhir. Menelan kekalahan dengan selisih poin yang cukup besar ya di game pertama, Rahel dan juga Feby tancap gas nih di game kedua teman pro 2 dan berakhir dengan kemenangan untuk Rahel dan juga Feby di game kedua. Dan tentunya ini berlanjut sampai di game ketiga ya, teman pro 2 mempertahankan momentum sampai akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Pasangan muda Indonesia ini mencatatkan 5 poin secara beruntun ya, dan merebut interval. Lee dan juga Kim yang terus mencoba menyalip keunggulan kembali kesulitan untuk mencatatkan poin selepas jeda di game ketiga. Seusai pertandingan ya, teman pro 2 Feby mengatakan bahwa pada game pertama Rahel dan juga Feby ini sempat bermain terlalu terburu-buru gitu ya, dan permainan lebih tenang menurutnya yang membuat game kedua dan juga game ketiga ini bisa berjalan dengan baik. Bersaing ketat dengan pasangan ranking 99 ya, menjadi motivasi bagi Rahel dan juga Feby yang memiliki ranking 11 nih. Meski demikian, Feby menilai hal tersebut bukan beban melainkan motivasi. Sementara Rahel Alicia Rose ini juga menjelaskan kekalahan di semifinal Indonesia Open kemarin mengajarkan mereka untuk menjaga pola istirahat ya. Dan beruntungnya tambah dari Rahel nih teman pro 2, mereka berdua sudah familiar nih dengan Australia. Wah, semoga nanti bisa merebut gelar ya di Australia Open ini. Dan sayang sekali kemarin di Indonesia Open belum ada gelar sama sekali dari Indonesia ya teman pro 2, padahal kita tuan rumah. Cukup disayangkan ya, sayang banget malahan. Semoga di turnamen-turnamen berikutnya bisa ada gelar-gelar lain yang diraih gitu sama atlet-atlet Indonesia tentunya. Feeling like a drop in the ocean.

0: Okay.
1: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, Temu Pro 2 masih bareng sama Jenny di pagi hari ini ya. Di luar sepertinya sudah panas ya. Begitu juga dengan semangat kita yang semakin membara tentunya. Kali ini nih Temu Pro 2 ada yang little comeback mungkin ya. Yang sempat terkena skandal nih Temu Pro 2, aktor Kim So Yoon yang akhirnya muncul nih Temu Pro 2 dan katanya akan berpartisipasi dalam syuting iklan merek fashion Filipina pada bulan depan di bulan Juli nanti Temu Pro 2. Setelah sekitar 1 tahun ya vakum di dunia hiburan ya akibat kontroversi hubungannya dengan mendiang aktris Kim Saeron Temu Pro 2. Gold medalis selaku agensi yang menaungi Kim So Yoon ini mengonfirmasi bahwa Kim So Yoon akan berpartisipasi dalam syuting iklan untuk merek fashion Bench dari Filipina nanti di bulan Juli 2026. Dan backstory-nya ya Temu Pro 2, Kim So Yoon yang di tahun lalu ini dituduh gitu ya pernah menjalin hubungan dengan Kim Saeron ketika aktris masih berusia 15 tahun dan kemudian mengadakan konferensi pers untuk membantah tuduhan tersebut. Dan kontroversi itu membuat beberapa merek ya yang menjadikan Kim So Yoon ini sebagai model promosi mengumumkan pemutusan kontrak dengan sang aktor dan penayangan serial drama yang dibintangi sama Kim So Yoon juga masih ditunda nih tanpa batas waktu yang ditentukan gitu ya Temu Pro 2. Dan akhirnya baru-baru ini ya Temu Pro 2 seseorang yang menyebarkan berita ini, akhirnya berita tuduhan kepada Kim So Yoon ini kemudian ditangkap polisi karena katanya tuduhan palsu gitu Temu Pro 2. Dan akhirnya polisi menyatakan bahwa tersangka yang menyebarkan berita tersebut ini menggunakan kecerdasan buatan gitu untuk memanipulasi suara mendiang Kim Saeron dan memalsukan ke percakapannya mereka yang kemudian akhirnya Kim So Yoon dinyatakan tidak bersalah dalam hal ini Temu Pro 2. Ya semoga aja kebenarannya begitu ya. Dan bisa kembali comeback gitu ke dunia hiburan karena banyak nih fansnya yang menantikan. Ya semoga aja yang terbaik deh ya buat Kim So Yoon Temu Pro 2. Oke, thank you banget yang udah menyimpan beberapa informasi dari aku ya Temu Pro 2. Dan nanti di pukul 8 sampai 9 nanti kita bakal ada di Spada. Selamat pagi Temu Pro 2. Dan aku gak sendirian, nanti ada bakal ada temennya. Pokoknya seru deh ya Temu Pro 2. Tetap stay tune pokoknya di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak manusia dengan gigi terkuat? Ternyata ada di Ponorogo loh. Pemain reok yang disebut sebagai pembarong mengangkat barongan dan dadak merak dengan berat 40 sampai 100 kg menggunakan gigi. Bener nggak ya ada magic di pertunjukan reok itu? Reok sama dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dadak merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun. Mereka getol latihan agar punya rahang yang kuat. Gak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 Pro 2 Radio Medan, teman terbaik kamu. Hai Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi teman-teman Pro 2.
0: Kurang briefing nih, kurang briefing. Oke teman Pro 2, hari ini di Spada tentunya aku enggak sendirian nih teman Pro 2. Hari ini ada siapa nih?
1: Halo, sama aku Beka.
0: Beka kembali nih teman Pro 2.
1: Beka lagi.
0: Oke, di hari ini ya, di Spada kali ini Beka, kita ada spesial apa nih?
1: Hari ini kita bakal bahas yang seru-seru yang biasanya kita pakai tiap hari adalah sosmed.
0: Waduh, benar-benar nih teman Pro 2. Karena hari ini ternyata hari media sosial yang diperingati di Indonesia nih teman Pro 2 setiap 10 Juni ya. Jadi kita spesial hari ini bakal ngebahas terkait dengan media sosial gitu teman Pro 2.
1: Betul.
0: Karena emang di era sekarang ya BK ya. Nggak bisa lepas gitu ya, anak-anak muda sekarang sama media sosial gitu ya.
1: Bener banget.
0: Nah, yang paling penting emang gimana media sosial itu bisa berdampak baik gitu ya bagi kita.
1: Betul sekali.
0: Tentunya juga harus bijak gitu ya menggunakan media sosial. Nah, nanti kita bakal bahas-bahas lagi ya teman Pro 2, gimana caranya kita bisa bijak bermedia sosial ya BK ya.
1: Betul sekali.
0: Dan buat kamu yang mau gabung juga boleh nih teman Pro 2 ke 0811-369-7755 atau ke Instagramnya Pro 2 ya, @RRIPro2Madiun. Aku juga udah post story di situ. Aku nanya ke kamu nih teman Pro 2, aku kepo juga hal baik apa sih yang udah kamu dapat gitu ya dari media sosial. Nah, kita enggak usah ngobrolin yang buruk ya. Maksudnya kita ambil positifnya aja ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa dapat cowok gitu dari media sosial, boleh sharing ya.
1: Hal positif.
0: Bisa sharing dan juga bisa request. Nanti aku bakal play lagu requestan kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ayo BK jawab.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kurang briefing lagi.
0: Iya iya iya. Nanti pokoknya kalau aku bilang Spada, kamu jawabnya selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Gitu,
1: siap siap.
0: Oke, okay, kita masih dalam pembahasan media sosial ya BK ya. Karena emang kaitannya erat banget nih sama kaum-kaum Gen Z.
1: Betul banget, kayaknya milenial sampai lanjut usia iya, masih pada bersosmed ya.
0: Iya, apalagi tapi kayak beda ini ya, beda aplikasinya gitu. Kalau misalnya kalau yang agak udah milenial ke atas itu Facebook gak sih?
1: Bener banget, dia sukanya warna biru-biru. Kalau Gen Z sukanya warna hitam-hitam.
0: Iya benar, TikTok tuh ya.
1: Tiap hari kayak kita buka TikTok deh, Wak.
0: Iya, kayak hiburannya itu ya. Random aja video-video dari orang-orang tuh ya.
1: Bener banget.
0: Oke, okay. Dari berbagai media sosial gitu ya, BK yang kita gunakan tiap hari tentunya itu tuh juga menyangkut apa ya, hal-hal pribadi kita juga gitu ya, yang kita share, yang kita bagikan ke orang-orang di media sosial. Nah, dari hal itu gitu ya BK ya, ya. Sangat penting gitu gak sih menurut kamu kalau misalnya kita menggunakan media sosial gitu harus dengan bijak gitu.
1: Setuju sih Mbak, apalagi yang kita bagikan itu kan opini kita sendiri ya. Takutnya kalau misalnya opini kita nyeleweng abis ke viral, kita digoreng gak sih di sosmed itu langsung.
0: Bener. Apalagi kamu juga suka ini gak, thread gak? Bukain thread gak?
1: Aku jarang sih kalau trend, kalau X masih suka.
0: Oke, okay. Nah itu beda paling beda. Tapi di X tuh malah serem gak sih?
1: Bener banget. X sekarang udah mulai serem ya. Jadi kayaknya kalau mau nge-tweet gitu, mending profilnya di privacy aja deh. Jadi yang lihat kita aja.
0: Karena kayak sedikit aja ada yang tersinggung gitu ya. Waduh, dirujak abis-abis.
1: Bener banget. Abis itu mereka tuh pasti langsung ngeviralinnya di TikTok gitu. Nah, dari X langsung lanjut ke TikTok, lanjut ke IG.
0: Nah, itu pentingnya ya, kita harus
1: bersosial dengan bijak ya.
0: Bersosial media dengan bijak benar. Menurut kamu hal apa nih BK yang bisa kita lakukan gitu biar kita bisa bermedia sosial dengan bijak?
1: Yang pertama, jangan nulis yang aneh-aneh. Jangan suka nyenggol orang. Terus menurut aku kalau misalnya kita udah mulai scroll yang aneh-aneh, itu pasti algoritmanya juga jadi ikut yang aneh-aneh gitu loh.
0: Bener.
1: Kayak lagi suka politik, nanti algoritmanya politik semua. Itu kan kayaknya kurang bagus ya. Jadi kalau bisa di mix and match aja sih kesukaannya. Dan jangan ngomong yang aneh-aneh aja.
0: Nyamber-nyamber tweetnya orang gitu ya, kayak
1: ikut nyenggol-nyenggol.
0: Itu sih ya, benar tuh Mbak Produa. Karena selain kita juga gak kenal gitu ya.
1: Ikut campur lagi.
0: Iya benar, apalagi dengan kata-kata yang mungkin bisa menyinggung orang juga ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalau misalnya kita enggak paham konteksnya atau sebaiknya lebih baik tidak mengetik hal-hal yang buruk gitu ya. Mending kita diam aja gitu ya.
1: Baca-baca aja enggak apa-apa deh.
0: Baca-baca aja. Kalau ngomongin soal algoritma tadi juga benar sih BK. Aku kayaknya sudah meninggalkan X sedikit demi sedikit ya. Karena di X aku negatif vibes banget isinya.
1: Algoritmanya jadi negatif semua ya.
0: Bener. Ya itu karena aku semakin membaca semakin ini sih bener kata kamu tadi ya. Mungkin karena akunya sendiri yang terus scroll tentang itu gitu ya.
1: Karena makin lama sebenarnya makin seru ya Mbak ya. Cuma ya, yang terlalu berlebihan emang gak baik sih.
0: Menguras harus energi juga.
1: Setuju banget.
0: Oke, salah satu tadi yang dibilang BK ya, jangan ngetik yang aneh-aneh gitu ya teman Pro 2, itu penting sih. Kemudian kalau menurut aku nih BK, kita juga harus menjaga privasi dan juga data pribadi kita dalam bermedsos nih ya. Karena terlalu oversharing itu menurutku juga gak baik ya. Karena banyak juga penipuan yang akhirnya terjadi karena kita kurang aware juga nih teman produknya buat jaga privasi, apalagi kayak alamat dan misalnya kegiatan-kegiatan kita yang kita gitu ya. Share gitu ya. Menurut aku lebih baik let post deh.
1: Setuju. Biar lebih aman juga gak sih?
0: Karena serem gak sih misalnya kita posting di media sosial kita lagi ada di mana gitu ya. Kita gak tahu nih teman produsen niat jahat orang-orang di luar sana ya kan. Tiba-tiba nanti kita dibuntutin di ini. Wah, aduh, serem
1: banget. Anyway mbak, aku pernah lihat di TikTok tuh. Jadi ada satu orang, dia tuh lagi live di TikTok. Dan dia tuh nunjukin di mana lokasi dia. Suddenly ada yang nyamperin si mbak-mbak itu. Dan yang nyamperin tuh gerombolan. Kan serem ya.
0: Waduh.
1: Takutnya dibuntutin sampai rumah kan kita gak tahu.
0: Iya. Beragam ya orang sekarang tuh. Kita gak pernah tahu niatnya mereka apa gitu ya.
1: Betul banget.
0: Iya, kalau niatnya baik gitu ya. Kalau niatnya jahat kita diapa-apain gitu. Amit-amit ya, teman produ. Jadi lebih berhati-hati lagi ya.
1: Betul.
0: Untuk membagikan tempat kamunya di mana itu jangan apa ya, kalau kamu mau live juga jangan di spill deh kayak
1: lokasinya
0: karena emang serem banget di dunia sekarang ini ya.
1: Betul. Apalagi nggak saling kenal ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya BK, tapi aku mau bacain dulu yang udah gabung di Instagram ya. Ada beberapa yang udah gabung dari Intan Nugraha ini. Aku kenal tadi. Oh ya, pertanyaanku tadi kan ini apa hal baik yang kamu dapat dari media sosial gitu. Ada yang jawab nih. Dari Intan Nugraha ini, aku kenal sama cowok aku dari medsos.
1: Oh, bener ya kayak yang dibilang Mbak Anjani tadi.
0: Bener. Iya, itu hal baik yang dia dapat dari medsos. Dia kenal cowoknya dari medsos.
1: Semoga langgeng ya Intan Nugraha ini.
0: Request lagunya Raisa Afgan Selamanya dong. Kayaknya belum ada nih Intan. Sorry banget ya. Besok deh coba, udah masuk belum? Dan kita puterin requestan dari BK aja. Ya tuh mau produe satu ini aku juga suka banget lagu-lagunya, apalagi sama bandnya grup Hi-Fi ini ya. Lagu-lagunya tuh emang positive vibes banget, cocok diputar di pagi-pagi kayak gini ya,
1: happy happy.
0: Oke, satu single remaja tuh mau produe dari Hi-Fi.

Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Nah, baru kompak nih teman Pro 2. Masih berangkat sama Anjani dan juga
1: Beka.
0: Di Waspada kali ini teman Pro 2, kita pembahasannya terkait dengan media sosial nih teman Pro 2. Karena hari ini adalah hari media sosial. Yang diperingati di tanggal 10 Juni teman Pro 2. Tadi kita udah bahas-bahas ya BK ya.
1: Benar.
0: Gimana caranya kita bermedia sosial dengan bijak. Nah, kalau tadi kalau kata BK hati-hati kalau mau ngetik sesuatu gitu ya. Dan penting juga untuk menjaga privasi ya teman Pro 2. Nah, menurut kamu nih BK ada lagi enggak nih yang bisa dilakukan gitu ya untuk bermedia sosial dengan bijak gitu.
1: Ini khusus buat yang milenial aja sih. Kayaknya yang Gen Z nih insya Allah tetap aman ya. Kalau ada link itu jangan langsung dipencet nih teman Pro 2. Karena takutnya itu kan meranah kemana-mana ya, ke privasi kita.
0: Benar. Apalagi marak ya ke link-link phishing gitu ya.
1: Betul.
0: Yang akhirnya bisa juga kasus-kasus yang isi rekeningnya juga terkuras bobo, gitu ya. Karena klik-klik link yang
1: sembarangan.
0: Biasanya di broadcast ke WhatsApp gitu gak sih?
1: Betul.
0: Yang dari nomor-nomor gak kenal gitu ya teman Pro 2, ngakunya nyebar undangan
1: dari perusahaan-perusahaan gede tuh biasanya dari market place merchandise gitu-gitu.
0: Kadang juga mengatasnamakan bank bahkan.
1: Betul.
0: Tuh teman Pro 2. Jadi semakin mudahnya akses kita terhadap internet dan juga media sosial ya. Ini juga meningkat juga nih kejahatan-kejahatan yang menggunakan internet juga teman Pro 2. Jadi emang harus hati-hati banget ya, jangan asal klik. Kalau misalnya buat yang sepuh-sepuh gitu ya, tanya ke anaknya dulu ya.
1: Bener banget. Karena emang hadiahnya menggiurkan sih, cuma resikonya juga menggiurkan.
0: Kadang yang asal klik aja, tapi ada juga loh BK yang udah dibilangin sama anaknya tuh, tapi tetap ngeyel.
1: Udah deh, ini resiko ditanggung pribadi aja ya kalau kayak gitu.
0: Ini hadiahnya segini, gak apa-apa, transfer aja. Waduh, susah nih ya teman Pro 2. Kalau buat yang nyebarin juga kadang beberapa orang yang benar yang milenial ke atas gitu ya, boomers gitu ya.
1: Betul.
0: Lebih boomers kadang juga asal share nih BK beberapa broadcast yang ada di grup gitu, asal padahal info-infonya tuh kadang juga belum valid
1: bener
0: gitu ya, belum tentu benar. Nah, penting juga nih teman Pro 2 untuk memverifikasi ya informasi yang akan kita share gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi jangkauannya kan luas gitu ya. Jadi sangat-sangat beresiko kalau misalnya informasinya tuh enggak valid
1: ya.
0: Hoax. Nah, benar hoax. Jadi memang harus check and recheck ya di di zaman
1: yang
0: serba digital ini. Benar. Banyak sekali berita-berita hoax yang kalau kamu tidak aware gitu ya, mesti termakan lah tuh.
1: Apalagi sekarang ada AI ya yang bertebaran di media sosial.
0: Benar.
1: Itu juga harus di cross check lagi ya.
0: Iya, apalagi foto-foto yang kayaknya beneran deh, padahal itu sebenarnya AI.
1: Bener,
0: gitu.
1: Benar nih generasi boomers.
0: Benar, itu juga meresahkan ya. Padahal di balik itu kebermanfaatan AI itu banyak banget gitu ya.
1: Betul, cuma emang suka disalahartikan aja.
0: Benar, salah digunakan juga sama orang-orang nih yang punya niatnya tertentu nih ya teman Pro 2. Jadi emang harus dari kita sendiri ya yang harus aware.
1: Betul.
0: Untuk ngecek semuanya kebenarannya gitu. Ada yang udah gak

0: bijak dan betul. Baik gitu ya.
1: Pengolahnya bagus ya.
0: Kalau kita memanfaatkan dengan bijak dan baik gitu ya, benar kata si Afif ini teman pro 2, bisa dapat peluang bisnis gitu ya. Bisa buka untuk peluang usaha gitu.
1: Apalagi sekarang tuh kayaknya kalau di share di media sosial gampang terkenal nggak sih Mbak?
0: Benar.
1: Gampang naiknya gitu kalau ngomongin bisnis.
0: Iya, apalagi kalau di TikTok ya langsung FYP gitu, wah langsung
1: bisa
0: diserbu.
1: Bisa naruh ranjang kuning.
0: Dia requestnya Taylor Swift nih, Open Light katanya. Oke, abis ini ya aku puterin buat kamu Afif Mukminin ya. Oke, nyicil juga yang di Instagram nih. Ada dari Zania _ bisnis meningkat katanya. Nah benar nih, sehati nih sama Afif. Request lagunya Cegil, Nabila Takiyah, dan Jaga Terasa Samuel Cipta. Sepertinya yang Jaga Terasanya belum ada nih Zania, sorry banget. Tapi nanti aku bakal play yang Nabila Takiyah Cegil ya. Kemudian dari Sarah Rizkia 344, akses ilmu gratis katanya. Benar.
1: Kalau kita banyak yang buka kelas-kelas zoom gratis gitu ya Mbak.
0: Benar. Kalau kita bisa, ya ampun belibet banget. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan bijak gitu tadi ya, kita juga bisa nih dapat ilmu gratis kalau kata Sarah Rizkia ya. Belajar hal baru tiap hari, nggak ketinggalan info.
1: Rajin update sosmednya ini.
0: Bener. Request Merindu lagi dari Mesahira kakak. Oke, siap, nanti aku play ya. Oke, nanti kita masih bakal lanjut lagi ya BK ya. Di sepada kali ini tentunya. Sebelum itu kita mau play dulu requestan dari para teman pro 2 yang udah gabung nih.

0: ngobrol dua. Aduh, gak kerasa nih ya BK ya.
1: Udah dari jam 8 kita nemenin.
0: Sekarang udah mau jam 9 nih Temu Pro 2. Sayang banget ya, kita harus udahan nih.
1: Sedih.
0: Sedih ya kan. Pokoknya terkait pembahasan kita di hari ini ya, bermedia sosial dengan bijak ya BK ya. Yang penting ya, yang di highlight tadi ya, kita harus hati-hati sebelum posting gitu ya.
1: Benar, jaga lisannya.
0: Jangan asal ketik-ketik yang negatif gitu.
1: Betul sekali.
0: Harus jaga privasi ya. Temu Pro 2. Terus apa lagi tadi BK?
1: Klik-klik juga.
0: Benar, jangan asal klik link-link yang nggak jelas gitu. Bener, ya.
1: Jangan terlalu percaya media sosial.
0: Nah,
1: nggak semuanya ternyata fakta.
0: Benar. Tapi di balik itu juga banyak ya hal-hal baik yang bisa kita dapat ya, BK ya, dari media sosial. Seperti yang di share teman-teman Pro 2 tadi ya. Ada yang dapet cowok.
1: Ada yang bisnisnya lancar.
0: Ada yang dapet ilmu juga. Nah, jadi emang semua hal tuh ada positif dan juga negatifnya ya.
1: Betul sekali.
0: Tergantung dari kita ya, Temu Pro 2, yang gimana secara bijak buat menyikapi itu. Oke, thank you banget ya Temu Pro 2, dan juga thank you banget BK yang udah nemenin aku di bagian ini.
1: Terima kasih juga.
0: Seru pokoknya kalau berdua. Kalau sendiri tuh kayak aduh gak mau apa ya. Kalau berdua bisa ramean nih Temu Pro 2. Oke, thank you banget yang udah gabung juga, udah request juga ya Temu Pro 2. Abis ini bakal dilanjut barengan sama Metoru di Spada Brem Astacita ya Temu Pro 2. Dan nanti bakal balik lagi barengan aku di jam 10 sampai jam 11 di Santai Siang Hitlist Indonesia tentunya. Aku dan juga BK harus pamit ya. Saya pamit BK.
1: Goodbye. Goodbye teman Pro 2. Sampai ketemu kapan-kapan.
0: Bentar lupa.
1: Apa tuh?
0: Ada request. Bentar aku bacain ya. Dari 08811152 sekian lah pokoknya ya. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Boleh request remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Waduh, siap. Dari Zulia ya. Ada quotes of the day-nya nih BK.
1: Apa tuh?
0: Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang paling bersyukur dan tidak mudah menyerah. Wah,
1: keren.
0: Pagi-pagi kita udah dapat kata-kata mutiara nih BK.
1: Sebagai penyemangat hari kita ya.
0: Bener. Oke deh Temu Pro 2, abis ini aku play ya Kia Zulia buat kamu. Oke Temu Pro 2, thank you banget ya. Aku dan juga
1: BK
0: harus pamit.
1: Pamit undur diri.
0: Bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Mitoru di Sepada Sesi Brem ya. Hari ini di hari Rabu, kalian pasti ingat spesial tanggap bencana ya. Hari ini bencana apa sih yang bakal kita siasati gitu ya, yang bakal kita ketahui cara untuk menanggapinya atau manajemen risikonya. Di tanggal 10 Juni 2026 ini teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional gitu ya. Perayaan ini menghargai kontribusi media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita nih teman Pro 2. Meskipun bukan tanggal merah ya, Hari Media Sosial Nasional merupakan perayaan yang penting ya. Dan kenapa diperingati gitu ya? Karena media sosial itu sangat melingkupi kehidupan kita ya teman Bro 2, di berbagai aspek kehidupan gitu ya. Ada berbagai momen berharga, terus ekspresi pendapat, dan juga satu interaksi ya teman Bro 2, mungkin dari interpersonal atau dengan komunitas gitu ya, yang memiliki minat yang sama. Dan tentunya di dalam interaksi tersebut gitu ya, terdapat banyak hal gitu ya. Misalnya kamu berkomunikasi dengan komunitas kamu, nah itu berarti ada sesuatu yang dibahas di situ. Nah, sesuatu pembahasan gitu ya pasti menyertakan argumen. Nah, kalau argumennya disertai dengan ego nih ya, yang fokusnya egosentris atau fokus sama diri sendiri aja, gak mau berbagi pendapat dengan orang lain atau gak mau menghargai pendapat orang lain, itu yang bahaya teman Bro 2. Makanya hari ini kita kaitkan dengan tangga bencana, yaitu peran strategis media sosial dalam siklus bencana. Bencana apapun itu ya teman Bro 2, bencana dalam komunikasi maupun bencana alam. Jadi nanti kita bakal bahas di sini ya teman Pro 2, apa aja sih peran strategisnya media sosial gitu ya, selain sebagai media komunikasi kita dan media penghubung kita gitu ya, sebagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita ini, supaya nggak ada misinformasi, supaya nggak ada hoax. Semoga dari sini ya kita bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial untuk merepresentasikan kehidupan yang lebih baik. Asik, ngomong apa sih? Ya pastinya ngomongnya ini untuk kebaikan kita semua ya teman Pro 2. Nanti Mitoru bakal spill ya apa yang bakal kita bahas nanti ya. Ini udah di spill sih sebenarnya, maksudnya Mitoru bakal sampein informasi-informasi tentang topik yang kita angkat di pagi hari ini. Abis ini masih banyak deretan lagu-lagu ya yang bakal menemani kamu dulu sambil kita mencari informasi yang bakal kita bahas hari ini. Dan masih berusaha untuk bonding ya teman Pro 2, hari ini aku dan kamu bakal ngobrolin topik ini. Dan belum ada narasumber hari ini, sudah dihubungi ya teman Pro 2 tapi memang sedang berhalangan gitu ya. Jadi ini adalah waktu kita untuk berquality time ya teman Pro 2. So kamu boleh kasih tanggapan, boleh request lagu, boleh kirim salam, pokoknya join aja ya, antusiasmenya ditunggu ya, Mitoru tungguin. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Metoro ya, teman Pro 2 di pada sesi Brem tanggap bencana ya di hari Rabu ini. Dan tadi kita udah bahas ya, topik yang bakal kita angkat hari ini adalah bagaimana peran strategis media sosial dalam siklus bencana. Namanya siklus itu kan sebuah pola ya, teman Pro 2. Pasti banyak hal yang ada di dalamnya gitu. Ada bagian-bagiannya, ada part-part tersendirinya gitu. Nah, di hari ini karena waktunya juga tinggal 30 menit ya, teman Bro 2. Kita bakal fokuskan pembahasan di peran media dalam penanggulangan bencana gitu ya, teman Bro 2. Media sendiri perannya tuh sangat penting ya dalam hal ini, baik dalam memberikan informasi, mendidik masyarakat, hingga menggalang dukungan dan bantuan kemanusiaan. Dalam konteks penanggulangan bencana, media dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan juga tentunya menyebarkan informasi penting ya, juga memperkuat respon masyarakat serta pemerintah gitu ya. Kalau misalkan ada satu bencana gitu di satu daerah, satu lokasi, tapi kan nggak semua orang mengetahuinya ya, teman Bro 2. Nah, di situ peran media sosial tuh, teman Bro 2, salah satunya ya, karena berfungsi sebagai media publikasi. Jadi orang-orang yang jauh jangkauannya dari lokasi kebencanaan bisa mengetahui bahwa ada bencana di situ.

Nah, beberapa perannya di berbagai tahapan penanggulangan bencana, si media sosial sendiri tuh banyak fungsinya ya, teman berdua. Yang pertama, menyebarkan informasi peringatan dini dan mitigasi bencana. Salah satu peran penting media itu menyebarluaskan informasi peringatan dini tentang bencana, sehingga informasi yang cepat, tepat, yang termasuk krusial ya. Jadi di sini upaya mengurangi risiko dan dampak bencana itu dapat dilakukan. Jadi biasanya peringatan dini tuh diketahuinya ya karena ada sebuah media yang menginformasikan tanda-tanda bencana. Setelah ada alat deteksi kebencanaan dini gitu ya, teman berdua, yang biasanya kita bahas ya di tangga bencana ini. Nah, habis itu media bisa membantu menyebarkan informasi mengenai tanda-tanda awal bencana seperti peningkatan aktivitas gunung berapi misalnya. Terus ada potensi gempa bumi. Ini memungkinkan masyarakat untuk segera bersiap menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Kayak kalau misalnya gempa di satu lokasi yang ada perairannya, ada lautnya itu ya, teman berdua. Setelah gempa terus ada airnya menyusut atau menyurut. Nah, itu adalah sebuah indikasi akan terjadi tsunami. Jadi ketika disebarkan gitu ya, dipublikasikan, masyarakat juga lebih bisa aware, lebih bisa waspada dan antisipasi ya. Nah, untuk menyebarkan informasi sendiri nggak boleh asal-asalan ya, teman berdua. Harus di cross-check dulu, ini benar atau enggak, valid atau enggak. Jangan asal disebar, karena itu akan membuat satu kepanikan baru gitu ya. Ada panic attack di situ nanti. Itu sangat berbahaya nih untuk teman-teman yang berada di lokasi kebencanaan. Nah, supaya nggak asal ya, misalnya supaya nggak informasi yang disebar itu nggak hoax gitu ya, kita coba saring. Jadi peringatan dini itu biasanya ada dari pemerintah ya. Pemerintah sering mengeluarkan peringatan dini melalui BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau lembaga terikat lainnya gitu ya. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat secara luas dengan cepat, baik melalui televisi, radio, maupun platform digital. Nah, kalau media sosial ini lebih ke ada kontrol tersendiri ya, teman berdua. Kalau TV itu masih melalui berbagai rangkaian. Nah, di media sosial ini kan kita bisa akses nih satu individu atau perorangan. Di situ juga diharapkan lebih bisa berhati-hati ya, teman berdua, supaya memastikan terlebih dahulu gitu ya bahwa informasi yang kita sebarkan itu valid, supaya hoax-hoax juga bisa tercekal gitu ya. Seperti pertanyaan dari Theo tadi. Theo tadi bergabung nih, teman berdua. Theo dari Magelang yang nanya, gimana cara menguji validitas informasi atau menangkal hoax seputar prediksi bencana sebelum bencana tersebut terjadi? Jawabannya tadi ya, berkaitan gitu ya, untuk peringatan atau indikasinya dari satu kebencanaan itu dipastikan sumbernya dari BMKG atau lembaga terkait lainnya gitu ya. Habis itu memberikan panduan mitigasi ya. Media sosial juga bisa menyampaikan panduan mitigasi, biasanya dari orang-orang yang memang kompeten memberikan tata cara atau tips dan trik gitu ya untuk masyarakat memahami ini bencananya apa, apa yang harus dilakukan, tata cara penyelamatan dirinya bagaimana, dan langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan ketika terjadi satu bencana. Masih ada banyak ya, teman pro 2, peran strategis media sosial dalam siklus kebencanaan. So stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber

Iya teman bro dua, lanjut ya, kita ngebahas tentang peran strategis media sosial nih dalam siklus kebencanaan gitu ya. Setelah ada mitigasi gitu, abis itu bisa digunakan lagi nih teman bro dua untuk menyebarluaskan edukasi kesiapsiagaan kepada masyarakat gitu ya. Ada berbagai macam program pendidikan bencana gitu ya, gak harus dalam sebuah kelas ya teman bro dua. Tapi informasi-informasi tersebut bisa kamu temukan di media sosial, karena banyak juga ya konten creator yang bikin konten edukasi nih tentang tanggap bencana gitu ya. Biasanya ada relawan-relawan atau beberapa petugas medis gitu ya di lapangan. Mereka punya konten-konten spesial nih untuk memberikan edukasi terkait bencana. Konten edukasinya nggak semuanya berat ya teman bro dua. Bisa dari hal-hal kecil yang luput dari pandangan kita ya, seperti menyiapkan tas darurat gitu ya, mengenali jalur evakuasi nih di rumah sendiri juga perlu teman bro dua. Kira-kira jalur mana sih yang aman dan cepat gitu ya untuk kita lari secepat kilat gitu ya, dan menyusun prosedur penyelamatan diri pastinya ya. Kalau misalnya di rumah harus lewat dapur dulu atau harus lewat kamar dulu, nah kita perlu tahu, kita perlu membuat peta kecil gitu ya, memetakan di mana kita harus berkumpul misalnya, kayak titik kumpulnya keluarga untuk penyelamatan tuh di sebelah mana gitu. Pasti ada konten-konten kayak gitu udah mulai marak ya teman bro dua, dari para ahlinya, dari orang-orang yang berkompeten gitu ya, mengajarkan tanggap kebencanaan dari hal-hal kecil. Setelah menyebarluaskan tentang edukasi ya teman bro dua, ada lagi peran strategis media sosial, yaitu memberikan laporan langsung saat terjadi bencana. Ini biasanya orang-orang yang ada beberapa konten ya, ya banjir kayak gitu, terus live report tuh langsung ROS gitu ya di lokasi kejadian, meski dengan bahasa biasa ya, bukan bahasa jurnalistik, tapi kabar tersebut bisa meringankan apa ya, kegelisahan keluarga yang nggak ada di dekat lokasi kebencanaan teman bro dua. Jadi ada ya, kita kalau misalnya ada satu musibah atau kebencanaan, pasti pengen dengar kabar terbaru ya tentang sanak saudara kita ataupun tentang bagaimana situasi di lokasi. Nah, kabar-kabar tersebut tentunya memberikan sedikit kelegaan gitu ya, karena sifatnya real time tentang situasi di lapangan. Nah, meskipun bahasanya juga campur aduk ya, karena juga lagi panik, tapi beberapa hal bisa disampaikan dan bisa melegakan orang-orang yang tidak berada di lokasi kejadian.

dan kabar di lokasi secara real time itu juga bisa memberikan ketertiban informasi nih teman Bro 2. Apa itu ketertiban informasi? Jadi informasi seringkali ya kita kalau misalnya ada kebencanaan gitu muncul juga berita palsu atau hoax ya teman Bro 2, yang pastinya menimbulkan panic attack gitu ya di lingkungan masyarakat. Nah, media ini yang laporan real time ini sebenarnya juga nggak kalah penting dalam mengklarifikasi atau memastikan kebenaran informasi sehingga masyarakat nggak kemakan isu yang nggak valid ya, dan bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi. Kemudian setelah berbagi info ya, media sosial juga berbagi berbagai macam bantuan ya. Jadi ada biasanya kegiatan untuk menggalang dukungan ya dan bantuan kemanusiaan melalui media sosial. Biasanya teman-teman ya influencer itu menginisiasi tuh adanya program penggalangan dana gitu ya untuk korban bencana. Mereka bersama-sama dengan lembaga kemanusiaan atau organisasi non-profit ya untuk memastikan bantuan sampai pada pihak yang membutuhkan. Kemudian tentunya memfasilitasi penyaluran bantuan. Ketika udah dikumpulkan gitu ya, media bisa menjadi perantara masyarakat yang ingin membantu juga pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi bantuan. Publikasinya cukup luas ya, jadi media tentunya bisa meningkatkan kesadaran publik tentang kebutuhan mendesak di daerah terdampak, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan. Kemudian yang terakhir nih ya teman Bro 2, bisa digunakan untuk memantau pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana. Setelah fase tanggap darurat selesai, peran media nggak berakhir begitu saja ya teman Bro 2. Media tetap berjalan dalam memantau proses pemulihan dan juga rehabilitasi di daerah terdampak bencana. Bisa meliputi melaporkan perkembangan rehabilitasi, kayak pemulihan infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, sekolah gitu, atau rumah penduduk gitu ya. Kemudian memantau penggunaan dana bantuan. Nah, ini biasanya karena sudah dikumpulkan ya sama influencer kayak gitu ya, sama organisasi nirlaba tadi. Kalau udah dikumpulkan pasti juga publik meminta transparansi dana ya teman Bro 2. Memantau alokasi dan penggunaan dana bantuan untuk memastikan bahwa dana tersebut tepat sasaran. Kemudian memberikan dukungan psikososial melalui edukasi ya. Ada beberapa wawancara gitu ya, sambil menghibur teman-teman atau anak-anak yang terdampak di lokasi bencana. Biasanya ada wawancara kecil-kecilan gitu ya teman Bro 2, sambil ya untuk memulihkan psikososial mereka ya, yang untuk teman-teman yang terdampak itu tadi. Dan tentunya berbagai peran strategis media sosial tersebut juga turut bisa membantu ya teman Bro 2 untuk mempersiapkan kebijakan dan strategi mitigasi di masa depan tentunya ya. Pemerintah juga bisa apa ya, lebih up to date ya dengan berbagai macam yang terjadi di apa sih namanya, di tempat kebencanaan itu ya. Jadi enggak ada tuh alasan ABCD kalau berurusan sama media sosial kan, kalau udah viral ya pasti cepat penanganannya ya. Nah, ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja juga ya, bukan nunggu viral dulu baru diperhatikan, tapi semoga dengan masifnya penggunaan media sosial ini bisa menjadi pemantik ya pemerintah untuk berbenah gitu ya teman Bro 2. Nah, itu tadi ya peran strategis media sosial dalam siklus kebencanaan yang dapat
dapat Meitoru sampaikan di hari ini di Spadabrem edisi tanggap bencana 10 Juni 2026 gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung ya. Tadi ada Theo juga, ada juga yang lain yang bergabung ya. Terima kasih. Meitoru mau pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di Spadabrem sesi selanjutnya ya. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu, sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Temu Pro 2, legenda bulu tangkis Indonesia Chandra Wijaya kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championship 2026. Turnamen khusus nomor ganda tersebut menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Kejuaraan berlangsung pada 10 sampai dengan 13 Juni 2026 di Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center, Serpong, Tangerang Selatan. Atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia akan bersaing merebutkan gelar juara. Informasi selanjutnya, Temu Pro 2, grup idol BTS akan merilis sebuah lagu berjudul Come Over pada saat perayaan ulang tahun ke-13 yang bertajuk Festa 2026. Menurut Big Hit Music, dalam pernyataan resmi Temu Pro 2, lagu ini menyampaikan pengakuan jujur dari sebuah hati yang di setiap momen merasa tersesat, tak pelak mencari kamu dan bertanya apakah setelah mengembara dan akhirnya mengetuk pintumu. Agensi mengumumkan lagu itu sebenarnya sudah dirilis pertama kali pada bulan April sebagai lagu kejutan di edisi deluxe vinyl dari album terbaru BTS Arirang. Namun perilisannya secara daring akan dilakukan dalam Festa 2026 pada 12 Juni waktu Korea Selatan, Temu Pro 2. Untuk informasi lainnya, Temu Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku Anjani ya, teman Pro 2 di siang hari ini. Sekarang kita udah ada di Santai Siang Hitlist Indonesia tentunya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal play lagu-lagu hits yang baru rilis gitu ya. Lagu-lagu baru lah ya pokoknya, yang udah ada, yang udah masuk di kita nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request ya teman Pro 2, wah, sudah ada yang masuk ya di WhatsApp nih teman Pro 2. Dan nanti ya bakal aku play ya yang udah request. Dan tentunya masih nungguin juga requestan kamu yang lain ya teman Pro 2 di 0811-369-7755. Ada satu single ya tadi dari Wis Nusantika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi katanya teman Pro 2. Eits, jangan pergi dulu ya. Jangan pergi karena kita masih bakal seru-seruan bareng ya. Aku masih ada 1 jam, enggak sampai ya. Masih 47 menit ya. Masih 48 menit lagi ya teman Pro 2, kebersamaan kita. Yang pastinya bakal play lagu-lagu Indonesia full, pokoknya 100% Indonesia. Sampai nanti jam 11 ya. Nextnya ada satu single dari Juara Idol yang beberapa waktu lalu juga udah di request ya sama teman-teman Pro 2. Ada dari Selina featuring Andi Rianto nih teman Pro 2, Sumpah Mati.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

single dari Fabio Astor, temu berdua nikmati sakitnya. Baru aja gue hadirkan ya temu berdua di siang hari ini. Tiba-tiba ngeblank, emang nggak bisa apa tuh namanya, ya Allah, melakukan beberapa hal dalam satu waktu tuh apa sih teman berdua? Multitasking. Nah, emang nggak bisa multitasking orangnya. Kalau ngomong ya udah fokus ngomong aja, nggak usah lah tangannya kemana-mana. Tadi masih benerin volumenya teman berdua. Okay, Fabio Acer ya, nikmati sakitnya. Dan kali ini Fabio Acer yang kembali ya menyapa pendengar lewat single terbaru nih teman berdua, nikmati sakitnya. Lagu ini jadi rilisan perdana Fabio Acer di tahun 2026 ini ya, sekaligus melanjutkan nih identitas musiknya dia yang identik gitu ya dengan lagu-lagu galau. Yang emang temanya lagu-lagu patah hati gitu ya teman berdua. Emang dikenal lewat karakter vokal yang kuat dan juga penuh penghayatan gitu ya. Fabio Acer kembali menghadirkan karya yang dekat dengan pengalaman banyak orang gitu ya, relate ya tentang cinta yang rumit dan menyakitkan. Relate kan? Lagu nikmati sakitnya ini teman pro 2 ini tuh mengisahkan gitu ya seseorang yang memilih tetap bertahan dalam sebuah hubungan meski sadar bahwa hubungan yang dijalani ini tuh penuh dengan luka dan juga banyak sakitnya gitu ya. Nah, tokoh dalam lagu ini paham gitu ya kalau misalnya dirinya ini sering diabaikan dan hanya dicari ketika dibutuhkan. Wah, ini sih banyak ya yang relate. Bahkan juga merasa tidak sepenuhnya dianggap gitu ya oleh orang yang dicintainya. Jadi kayak pacaran ya, tapi pasangan kamu nih nyuekin kamu gitu ya, kayak gak dianggap kalau ada gitu ya, tapi nanti kalau butuh baru deh dicariin. Wah, ini aku yakin sih banyak sih yang terjebak dalam hubungan seperti ini mengatasnamakan cinta. Denger ya teman pro 2. Udah deh, daripada capek sendiri, mending cari aja orang lain yang akan menghargai kamu tentunya, yang bakal menghargai kasih sayang yang udah kamu berikan kepada dia gitu ya. Bukan yang nyuakin kamu gitu ya, chat juga gak dibales gitu ya, kita yang ngemis-ngemis. Nah, siapa tuh yang kayak gitu tuh. Namun di balik semua rasa sakit itu gitu ya, katanya Fabio Acer dia tetap memilih bertahan karena cintanya terasa terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Nah, paham sih aku yang kayak gini. Karena pengalaman ya kan, ke siapa lagi kita harus belajar kalau bukan sama pengalaman ya. Jadi saran dari aku sih ya, coba putus aja. Kalau misalnya kan gak dianggap ya ngapain gak sih teman pro 2. Jadi mending sayang aja sama diri sendiri gitu. Nanti pasti bakal ada seseorang yang akan sayang sama kamu juga, lebih besar bahkan, yang bakal nerima kamu, yang bakal menghargai kamu. Oke, okay? Lanjut di WhatsApp nih teman pro 2. Waduh, banyak nih yang udah request ya teman pro 2. Ada dari siapa nih? Dari 081292 sekian ya. Pagi Kak, izin requestnya lagu Ha Sabrina Leonor dong. Terima kasih. Oke, siap. Ada juga dari Galuh Puspitasari, requestnya Sabrina Leonor juga. Haha. Terima kasih kembali. Kemudian ada dari Selin. Allahu Akbar. Sorry banget teman-teman.
tiba-tiba. Tidak terduga yang baru saja itu, teman bro dua. Kayak kaget sendiri. Oke, lanjut ya. Ada dari Celine ya. Halo Kak, mau request lagu Sabrina Leonor. Haha, oke, siap. Pagi Kak, izin request lagu haha dari Sabrina. Ini semuanya requestnya haha ya, teman pro 2. Oke deh, aku puterin pokoknya ya. Langsung aja buat yang udah request nih semuanya ya, aku play nih dari idola kalian semua ya. Idol aku juga ya, Sabrina Leonor. Haha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
2: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
3: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
2: Apa sih?
3: Itu, titik kumpul buat apa ya?
2: Oh, itu. Titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
3: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
2: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Challenging ya temu berdua ini, yang awalnya dinyanyikan atau dipopularkan ya sama Naura Ayu di tahun 2021. Kali ini dibawakan ulang ya sama Barsena Bestandi temu berdua yang baru dirilis di tanggal 4 Juni 2026 ya, di bawah label Ruang Musik nih temu berdua. Lagu ini berkisah tentang sepasang kekasih gitu ya, yang hubungannya merenggang karena perbedaan pandangan dan menekankan pentingnya mencari jalan tengah untuk mempertahankan hubungan. Emang ya, kalau menyatukan dua orang tuh sulit teman berdua, jadi memang harus mengalah ya, saling mengalah, menurunkan ego masing-masing gitu ya, biar ketemu nih jalan tengahnya, ketemu solusinya gitu. Emang harus banget lebih mengontrol ego teman berdua. Kalau misalnya kamu mau awet gitu ya, hubungannya langgeng sama pasangan, emang harus sering-sering mengalah. Karena sebuah hubungan itu isinya adalah mengalah dan memaafkan gitu. Kalau kata Pamungkas kan ya di lagunya, seberapa kali kita akan saling memaafkan gitu ya. Karena memang isinya dalam sebuah hubungan adalah memaafkan, memaafkan, memaafkan, biar langgeng gitu teman berdua. Jadi yang egonya masih tinggi gitu ya, jangan berekspektasi banyak deh ya, kalau misalnya hubungannya bakal langgeng, bakal lama gitu ya. Karena kalau yang ngalah satu orang doang gitu ya, pas misalnya pasangan kamu tapi kamunya jarang mau ngalah gitu ya, bahkan gak mau ngalah sama sekali.

Masih anak muda nih, manggilnya langsung Anjani aja gitu. Gak usah pakai bapak atau ibu gitu ya, kayaknya terkesan tua banget. Semoga selalu sehat, semangat, dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Oke, amin, amin, terima kasih doanya. Untuk seluruh pendengar setia RRI Madiun, katanya ya, teman Pro 2, buat teman-teman Pro 2 nih, tetap semangat menjalani hari Rabu, dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Menitipkan lagu Melawan Restu dari Mahalini, katanya teman Pro 2, terima kasih untuk RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Waduh, mantap tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya Melawan Restu ya, Ibu Lestari ya. Emang kita tuh segmentasinya luas teman Pro 2, enggak cuma anak muda aja ya. Semuanya boleh dengerin Pro 2 Melawan Restu ya. Aku carikan ya, Melawan Restu dari Mahalini. Oke, okay. Next ya, kita beranjak ke dari Selamat Pagi Pro 2 Headlist. Izin request Romok NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, abis Melawan Restu ya, aku play buat kamu ya Zulia yang ada di Jakarta. Remuk dari Angie Carvalho. Menggalau kita semuanya ya. Dari tadi lagunya sedih-sedih mulu ya. Nanti habis itu masih ada yang bikin kita gak sedih ya. Ada Adrian Khalif ya, 2001 kali, yang bakal aku play juga setelah Melawan Restu dan setelah Remuk nih teman Pro 2. Oke, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Imbas ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Iran sangat berpengaruh kepada tim yang diarsiteki oleh Amir Galoeni tersebut. Yang terbaru, tim nasional Iran harus menjalani aturan khusus selama fase grup Piala Dunia 2026. Karena ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang belum usai, skuad Iran kini bermarkas di Meksiko dan hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan saja. Setelah laga usai, mereka wajib langsung kembali pada hari yang sama. Sebagai informasi, 3 pertandingan grup tim nasional Iran akan digelar di Los Angeles dan Seattle, Amerika.

Dari Rian Galivia, aku hadirkan di penghujung perjumpaan kita di Santai Siang Hitlist Indonesia kali ini ya, Tumo Pro 2. Sayang banget kita harus berpisah. Cie, aku ada sedihnya, ada senangnya. Sedih harus berpisah dari kalian, tapi senangnya aku sudah berakhir nih jam kerja siaran aku. Yang pastinya aku besok bakal kembali lagi ya, Tumo Pro 2, nemenin kamu di pagi hari ya. Di pagi hari, jujur karena aku senang banget kalau siaran pagi tuh bisa apa ya, lebih aktif ngobrol barengan sama kalian ya di chat maupun di Instagram gitu ya. Thank you banget pokoknya yang udah request, udah gabung, udah meramaikan pagi kita di sepada sampai di Santai Siang kali ini ya, Tumo Pro 2. Jangan khawatir karena abis ini masih bakal dilanjut sama Mona ya, Tumo Pro 2. Iya bener. Siapa aja, pokoknya tetap seru ya Tumo Pro 2, entah nanti sama Mona atau yang lainnya. Pokoknya tetap stay tune aja di 95,2 FM ataupun yang lagi dengerin di RRI Digital maupun yang lagi streaming ya di rri.co.id. Aku Anjani Moy harus pamit ya Tumo Pro 2. Satu single buat penutupnya ya, ini dari Vanessa Z featuring Roni Parlian, takkan terulang ya Tumo Pro 2, bakal aku play buat say goodbye kita di hari ini. Oke, aku harus pamit Tumo Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Tampro 2 RRI Media, teman terbaik kamu Tampro 2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget ya, aku nih Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 setelah tadi ada Anjani yang teman kalian dari jam 5 sampai jam 11. Single-single Indonesia-nya juga udah di play. Sekarang giliran single manca yang kita hadirkan buat kalian sampai jam 12. Sebelum nanti ya, kita gabung dengan program 2 RRI Sejatim nih teman Pro 2. Karena kita bakal ada untuk siaran muda kreatif berjaringan se-Jawa Timur nih teman Pro 2. Barengan dengan Pro 2 RRI Surabaya, kita bakal ngobrol sama Direktur Klinis Terapedia Developmental Center ya teman Pro 2. Jadi nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat kita gabung dengan program 2 RRI Surabaya.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

الله أكبر الله

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bakal banyak nih acara-acara yang ada di RRI Madiun nih teman Pro 2 buat kalian semuanya yang sepertinya juga di akhir bulan ini gitu ya. Gak kemana-mana gitu ya, mungkin bisa ke RRI Madiun karena bakal banyak acara. RRI Madiun mempersembahkan gelar budaya dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 nih teman Pro 2. Kamu bisa ngelihat pameran pusaka atau jamasan pusaka juga di 26 sampai 28 Juni di RRI Madiun. Terus ada pagelaran wayang kulit dan juga dialog budaya di 27 Juni 2026. Terus kalau kamu pengen ruatan juga bisa mengikuti, silahkan daftar karena masih terbuka untuk pendaftarannya di tanggal 28 Juni 2026. Terus di sini juga bakal diramaikan bazar UMKM ya teman Pro 2 selama 3 hari 26, 27, 28 Juni 2026. Jadi bakal rame nih di RRI Madiun. Kalian boleh silahkan ke Jalan Menjen Panjaitan nomor 10 Madiun.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku tuntaskan dulu ya kebersamaan aku di ajang Hitlist edisi hari ini. Tapi tenang aja, kita bakal lanjut ya teman Pro 2. Kita gabung dengan programan 2 RRI Surabaya untuk muda kreatif berjaringan se-Jawa Timur nih. Dan nanti setelah itu kita juga masih ada beberapa informasi dan juga single-single di Santai Siang sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Senang banget Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur balik nemenin kamu lagi dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kali ini ditemenin aku Dewi Anora dari Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku mau sapa dulu ya teman Pro 2 yang ada di Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Thank you banget yang udah selalu setia ya bareng sama Pro 2 FM di daerah kamu. Dan kesempatan siang hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026 aku ngajakin kamu ya buat ngobrol sama anak muda yang punya bisnis menurut aku out of the box teman Pro 2. Kayak gak kepikiran begitu seorang anak muda punya bisnis kayak gini ya kan. Kalau kamu nanti penasaran banget gitu ya boleh tanya-tanya. Karena kita sudah kehadiran ada Aditya Agus Setiawan AMD OT. Beliau ini selaku founder plus direktur klinis Terapedia Developmental Center. Selamat siang Kak Adit.
2: Selamat siang Kak Dewi.
1: Gimana kabarnya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini keren banget loh punya klinik di usia muda begitu. Dan aku ngiranya nih teman Pro 2 kliniknya baru satu. Ternyata berapa mas?
2: Tiga cabang
1: bayangin ya. Nanti kita bakal ulik ya kenapa kalau Mas Adit ini bisa punya klinik yang akhirnya ada tiga cabang juga gitu teman Pro 2. Kalau kamu kepo banget, kita lagi live di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Boleh kamu gabung, sapa-sapa, tap-tap juga boleh komentar di sana teman Pro 2. Sekaligus kalau mau WhatsApp juga bisa di 081-908-952. Boleh juga DM Instagram di @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Aku panggilnya Mas Adit aja gak apa-apa ya?
2: Iya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, karena memang masih muda banget teman Pro 2. Aku jadi sungkan rasanya. Ini okay. Menarik Mas Adit. Mm-mm. Masih muda udah punya 3 klinik ya, 3 cabang klinik. Mm-mm. Motivasinya dulu deh, apa ini kok harus membuka sebuah usaha di bidang kesehatan? Bahkan begitu.
2: Ya, yang pertama karena sesuai dengan jurusan kuliah saya. Mm-mm. Ya, kebetulan kalau jurusan kuliah saya itu adalah terapi okupasi.
1: Terapi okupasi. Mm-mm. Ini aku baru dengar banget, maaf. Terapi okupasi itu berarti apa? Terkait apa?
2: Jadi kalau misalnya terapi okupasi itu adalah salah satu cabang dari rehabilitasi medik. Ya, jadi tujuan utamanya adalah mengembalikan kemampuan seseorang yang mengalami kesulitan dalam kemampuan fisik, kemampuan kognitif ataupun mental agar dapat melakukan occupation ya atau okupasinya. Ya, agar bisa mandiri dalam melakukan aktivitas keseharian, dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam aktivitas partisipasi sosial seperti itu.
1: Oke, jadi mengembalikan yang seharusnya begitu.
2: Betul.
1: Ya, okupasi ini tadi ya. Nah, terus akhirnya kenapa memilih membuka klinik sendiri?
2: Oke, ini ceritanya cukup unik ya. Jadi kalau sebelumnya saya itu bekerja di Bandung selama 6 tahun. Ya, kemudian terakhir tahun 2020 saya memutuskan untuk resign karena pandemi
1: ya.
2: Dan kebetulan juga kelahiran anak juga. Sehingga ya harus LDR dan lain-lain itu kan cukup susah juga prosedur untuk yang harus karantina, yang harus apa namanya ya harus swab dan lain-lain itu ya. Terus akhirnya memutuskan okay, aku mau membuat suatu keputusan besar. Saya buka layanan sendiri, tapi kan pas saat itu di masa COVID tidak mungkin ya membuka layanan onsite. Jadi saya berusaha untuk menjemput bola. Nah, dari awal layanan saya itu sudah mengatasnamakan Terapedia
1: gitu.
2: Dengan home visit door to door. Gitu kan. Jadi terapisnya yang datang ke rumah dalam hal itu hanya saya aja mas itu.
1: Masih sendiri
2: dan itu juga jaraknya lumayan itu.
1: Iya. Pasti nggak hanya di sekitar rumah kan ya?
2: Nggak hanya.
1: Gitu.
2: Paling jauh pernah ke Bangil.
1: Wih, jauh ya itu.
2: Iya.
1: Dari Surabaya ke Bangil ya berapa jam begitu ya?
2: Ya 2 jam, PP 4 jam.
1: Lumayan. Oh, berarti udah punya customer lah istilahnya di saat itu.
2: Iya, pas itu memang menggencarkan dari segi promosi ads Facebook awalnya. Jadi dari ads itu kemudian kita coba apa namanya, ya pasti ada ya orang yang hanya tanya-tanya harga, dan juga mungkin karena terapi okupasi sendiri kan mungkin profesi yang langka, tapi taunya adalah ya menangani anak-anak yang ada hambatan tumbuh kembang, biasanya begitu sih. Jadi pastinya dalam menangani klien pun saya juga harus mengedukasi ulang bahwa tujuan goal saya nanti dengan terapi saya itu ya nanti kemandirian, kemudian nanti untuk kemampuan apa namanya, dalam artian mengembalikan fungsi sensoris ya kita bilangnya, agar lebih bisa optimal seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang kliniknya Mas Adit ini dibentuknya di tahun 2020 itu tadi ya?
2: 2020 Desember, betul.
1: Desember, wah itu lagi rame-ramenya COVID ya?
2: Betul,
1: ya?
2: Lagi ketat-ketatnya itu.
1: Kenapa akhirnya ya udah deh pilih door-to-door dulu begitu kan, di saat itu istilahnya kenapa nggak mencari pekerjaan yang ada di Surabaya sendiri begitu, tapi malah udah buka usaha sendiri tapi door-to-door dulu. Kenapa kok seberani itu Mas? Apalagi pandemi di saat itu.
2: Iya, justru itu kesempatan ya, karena orang tua itu kebanyakan tidak membawa anaknya itu ke public space. Ya, jadi hampir semua tempat terapi yang menyediakan tempat ya, baik itu rumah sakit maupun klinik tumbuh kembang yang sudah ada saat itu, sepi klien juga. Sehingga apa ya yang kira-kira bisa sebagai selling point saya nanti untuk tetap dapat klien dan orang tua juga merasa safe, yaitu dengan cara home visit, gitu. Tapi ya mengoptimalkan keterbatasan ya, karena ya yang pertama karena ya juga untuk standarisasi ruangannya pun juga mengoptimalkan dari ruangan klien tersebut, seperti itu. Sedangkan kalau sudah di berbentuk klinik itu kan ada standar-standar ruangannya ya. Tapi yang menjadi challenge saya saat itu adalah satu, kreativitas, memberikan aktivitas bermain untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah safety.
1: Safety-nya gitu ya. Walaupun di rumah customer, di klien juga harus dipikirkan safety-nya juga.
2: Betul, ya.
1: Oh, itu sebuah tantangan gak sih Mas? Apalagi kalau semuanya rumah customer ini juga kayaknya gak sesuai banget gitu. Gimana akhirnya Mas Adit sendiri membuat itu sekreatif mungkin ya begitu ya? Gimana Mas?
2: Satu ya, kalau dari segi metode terapinya, saya memikirkan satu mainan ini bisa dibuat berapa aktivitas yang berbeda. Gitu. Kemudian yang kedua dari hal dalam hal safety, biasanya di awal-awal pertama saya home visit di salah satu klien tersebut, pertemuan pertama biasanya saya menganalisa ini nanti terapinya di mana, kemudian potensi risikonya di mana. Nah, jadi dan karakter anaknya seperti apa. Kadang kan ada anak yang tipikal tantrum, suka menjedukkan kepala dan lain-lain, seperti itu. Sehingga ini potensi bahayanya itu di sisi mana. Sehingga saya juga harus membuat suatu rencana atau membuat satu plan ketika misalnya terjadi tantrum. Kita kan kadang mikirnya yang terburuk dulu ya. Kalau saya tantrum nanti itu strateginya nanti akan seperti apa, gitu, antisipasinya. Jadi seperti itu sih.
1: Jadi mungkin dari hari pertama aja udah bisa melihat situasi dulu begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Tuh, ketika
1: gimana tempatnya, terus aman atau enggak gitu. Nah, itu kan di tahun 2020.
2: Betul.
1: Istilahnya masih door to door, keliling sendiri, langsung datang ke tempat visit begitu ya. Akhirnya punya tempat sendiri, tempat pertama begitu, klinik sendiri itu di tahun berapa, Mas Adit?
2: Tepatnya 20 April 2022.
1: Dua tahun berikutnya.
2: Jadi kebetulan karena ada salah satu klinik ya yang sudah eksis sebelumnya, namanya itu Blue Bridge Center. Saat itu dirungkut posisinya. Jadi karena ada mutual klien juga sebenarnya. Jadi klien tersebut terapi di Blue Bridge, kemudian ternyata saya juga home visit ke klien tersebut. Kemudian dari hasil, kan biasanya tetap ada laporan ya, walaupun saya home visit tetap ada dokumentasi klinisnya dan lain-lain. Dan kebetulan owner dari Blue Bridge Center itu cukup terkesan juga dengan analisa saya dan lain-lain, akhirnya meminta untuk ketemu, terus mengajak untuk gimana kalau kita collaboration space. Gitu. Jadi di dalam satu space ada dua layanan yang berbeda, walaupun sama-sama di bidang tumbuh kembang anak, tapi jenis layanannya berbeda.
1: Jenis layanannya berbeda. Kalau dari Terapedia sendiri sebenarnya layanan seperti apa yang diberikan, Mas?
2: Ya, karena kita profesinya adalah terapi okupasi ya. Salah satu metode yang paling kita andalkan adalah sensori integrasi.
1: Sensori integrasi. Betul. Seperti apa itu berarti Mas Adi?
2: Ya, jadi kalau sensori itu kan dari kata sensor ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya sensor. Ya, kalau sensor itu kan tujuannya adalah bagaimana tubuh kita itu bisa mendeteksi lingkungan. Itu kan detektor tubuh kita seperti itu. Nah, pada anak-anak yang mungkin masih ada hambatan tumbuh kembang ataupun yang sudah memiliki diagnosa klinis tertentu, misalnya autism, ADHD, seperti itu, mereka ada hambatan dalam merasakan tubuhnya dan juga gak aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga tujuan kita dengan memberikan sensory integration itu untuk membuat anak itu akhirnya bisa aware dulu, bisa menyadari tubuhnya, bisa kerasa, kemudian bisa sadar lingkungan sekitarnya, agar lebih bisa berinteraksi. Bagaimana dia bisa berinteraksi sama orang kalau sebenarnya dari anak tersebut gak sadar depan ada orang seperti itu, sehingga seolah-olah seperti di dunianya sendiri seperti itu.
1: Oh begitu. Jadi memang istilahnya bagaimana anak ini bisa merasakan di sekitarnya dulu begitu ya.
2: Dan menikmati dunianya.
1: Dan menikmati dunianya selayaknya anak-anak.
2: Selayaknya berarti. Anak-anak.
1: Jangan dikasih handphone terus begitu buat nonton ini nonton itu.
2: Betul
1: kayaknya
2: sekali.
1: Kalau tanya sama Mas Adit kayaknya iya, jangan sampai anak itu dikasih gadget mulu, bener nggak sih Mas?
2: Betul.
1: Setuju pasti ya.
2: Setuju.
1: Itu ada bisa memicu sebuah hambatan juga nggak sih tentang sensor untuk anak gitu?
2: Pasti. Jadi sebenarnya kalau dari segi pemberian screen time, kalau bisa di 2 tahun pertama tumbuh kembang anak itu jangan sama sekali. Idealnya demikian kalau menurut WHO.
1: Idealnya begitu ya, 2 tahun lah ya, 2 tahun minimal. Tapi kalau bisa ya nunggu udah dewasa aja dia dikasih handphone atau gadget ya. Itu kemauan orang tuanya, anaknya beda lagi tuh Bapak Pro 2. Ini keren banget ternyata kliniknya akhirnya punya tempat sendiri itu di tahun 2022. Itu cukup panjang ya Mas, waktunya dari 2020 sampai 2022. Pasti banyak apa ya istilahnya struggle-nya juga.
2: Betul.
1: Selama 2 tahun yang harus mondar-mandir bolak-balik begitu. Apa struggle-nya sendiri sebagai seorang terapis okupasi yang berusaha punya klinik akhirnya gitu Mas?
2: Iya. Yang pertama ya dari saya sendiri sebenarnya latihan untuk bagaimana untuk mencari klien ya, untuk branding. Karena dari orang yang menggunakan jasa saya dulu untuk home visit itu lebih mengenal saya sebagai Adit, gitu.
1: Hanya Adit.
2: Hanya gitu Adit. Ya? Padahal saya sudah di laporan assessment ataupun juga di laporan reevaluasi ya kita bilangnya, itu sudah kita tulis Terapedia gitu kan. Nah kemudian pas awal-awal kita membuat suatu klinik ya dengan mengatasnamakan Terapedia, challenge terbesar saya saat itu adalah mengubah mindset bahwa saya mau ke tempat Mr. Adit dengan saya mau ke Terapedia. Itu awalnya cukup susah itu.
1: Cukup susah begitu.
2: Jadi Adit adalah Terapedia, itu adalah goal saya. Tapi saat itu masih Terapedia adalah Adit.
1: Adit.
2: Nah, gitu, ya. Gitu itu.
1: Brandingnya berarti.
2: Brandingnya
1: ya,
2: betul.
1: Yang sulit,
2: yang sulit.
1: Untuk udah Terapedia aja itu kayaknya sulit begitu ya. Masih terbawa-bawa Adit, Adit, Adit aja begitu.
2: Iya.
1: Karena mungkin bertemunya dengan Mas Adit terus gitu kan ya.
2: Betul.
1: Orang taunya memang di awal adalah Mas Adit, tapi mau mengangkat Terapedianya kayaknya akhirnya cukup sulit ya.
2: Iya.
1: Apakah butuh waktu 2 tahun itu akhirnya banyak orang yang mengenal sebagai Terapedia begitu?
2: Sebenarnya kalau dalam waktu 2 tahun itu itu masih belum cukup sih ya, sebenarnya belum cukup. Jadi pas awal saya setelah membuka Terapedia ya on site intervention itu juga masih beberapa orang tua itu mengidentikan Terapedia adalah Adit, itu masih ada. Ya tapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya sekitar setahunan pasca saya buka itu sudah mulai ya orang-orang itu lebih mengenal Terapedia seperti itu. Walaupun terkadang ada yang masih pengen kalau bisa dipegang sama Mr. Adit ya, gitu. Itu hambatan sekali kan sebenarnya.
1: Padahal sudah banyak terapisnya juga ya.
2: Betul.
1: Gitu, tapi masih pengen Mas Adit aja deh yang pegang ya, gitu.
2: Karena saat itu masih kencengnya itu promosinya mouth to mouth gitu. Jadi antar orang tua bilang sama Mas Adit aja, sama Mas Adit aja gitu. Jadi itu yang benar-benar saya menjadi tantangan adalah menyamaratakan standar antar terapi saya.
1: Yeah, yeah.
2: Sehingga saya juga bisa menjual kapabilitas dari terapis-terapi saya yang lain. Seperti itu. Ya kalau semuanya di endermis Radit ya.
1: Masalahnya ada 3 cabang ini udahan ya. Kalau semuanya Mas Adit kayaknya dibagi 3 nih Mas. Enggak mungkin bisa begitu tuh Wapro 2 ya. Oh, yang memang jadi kesulitan adalah yaitu tadi brandingnya bukan hanya perkara mereknya aja,
2: yeah,
1: tapi perkara terapisnya juga begitu ya.
2: Betul.
1: Selama 2 tahun itu dari 2020 ke 2022 berarti kan masih sendiri.
2: Mm-mm.
1: Begitu. Benar-benar punya terapis tambahan atau mungkin tim lah ya. Mm-mm. Itu di tahun 2022 itu akhirnya Mas.
2: Betul, lebih tepatnya di bulan Juli. Dan sebenarnya tantangan ketika sudah berbentuk klinik ya.
1: Iya, iya.
2: Mencari terapisnya. Karena susah sekali.
1: Susah ya. Apalagi tadi katanya Mas Adit, pendidikan untuk jurusannya Mas Adit ini cuman ada 2
2: yeah.
1: Di kampus Indonesia begitu ya.
2: Iya, di Indonesia ini untuk jurusan terapi okupasi itu hanya 2 di Indonesia untuk saat ini. Ya semoga semakin bertambah lagi. Tapi saat ini yang udah yang ready itu hanya 2. Yang pertama itu di Poltekkes Kemenkes Surakarta, di Solo. Dan yang kedua itu di Universitas Indonesia.
1: Oh, makanya mungkin ini juga yang akhirnya membuat Mas Adit juga kesulitan ya.
2: Betul.
1: Mencari seorang terapis untuk okupasi sendiri begitu.
2: Betul.
1: Itu berarti kan salah satu tantangan ya untuk mencari terapis tambahan begitu.
2: Tantangan sekali sebenarnya.
1: Mendapatkannya akhirnya bagaimana? Apakah mencari dari teman-teman kuliah dulu kah atau bagaimana?
2: Yang pertama dulu yang ketika saya mendapatkan 1 nih. Terus saya ya masih dalam tanda kutip lingkupnya masih kecil ya. Jadi kan masih ya kamu temanmu ada enggak yang belum kerja
1: dari
2: dan
1: teman
2: lain.
1: Dari teman ke teman
2: akhirnya awalnya gitu kan. Dan kemudian ya seiring dengan berjalannya waktu ya kita juga kan nggak mungkin ya maksudnya dari terapis yang awal masih ada koneksi dengan lulusan-lulusan baru juga nggak mungkin gitu kan. Terus kita juga sempat mengadakan rekrutmen secara langsung sampai memberikan beasiswa juga
1: Buat pendidikan begitu.
2: Buat pendidikan dan akhirnya ya kita kontrak nanti untuk kerja di Terapedia gitu.
1: Karena saking sulitnya ya Mas.
2: Saking sulitnya beneran harus rebutan sama seluruh
1: sama rumah sakit lah ya.
2: Rumah sakit juga seluruh
1: lainnya.
2: Indonesia. Jadi kita yang juga harus push dari pihak kampus ya. Maksudnya untuk memberikan kesempatan kita juga untuk onsite recruitment juga langsung di lembaga pendidikannya tersebut seperti itu.
1: Makanya kayaknya kerjasama dengan pihak kampus juga ini sangat berarti banget ya gitu. Kalau ada anak-anak jurusan okupasi nih langsung aja nih kalau memang memenuhi kriteria bisa ya langsung ditarik untuk kerja sama Mas Adit tuh.
2: Ya barangkali kalau misalnya ada yang jurusan terapi okupasi berminat untuk join ya boleh nih kepo-kepo terapi dia.
1: Kayaknya masih open locker ya.
2: Masih
1: untuk terapis ya berarti
2: masih.
1: Ya. Wow, ini langsung aja teman produk kalau kamu ngerasa seorang terapis okupasi dan ngerasa butuh banget nih bisa join sama Mas Adit ya. Tapi di klinik sendiri ada sosial medianya kan Mas?
2: Ada
1: apa namanya? Sesuai Terapodia itu atau beda?
2: Sesuai yang di Pro 2 itu ya. Jadi at Terapedia Center langsung aja.
1: Terapedia Center teman Pro 2 kalau kamu mau cari-cari informasi untuk terapi ataupun mencari lowongan kerja. Kayaknya 3 cabang ini masih membutuhkan terapis sepertinya ya.
2: Betul.
1: Waduh, ini bisa jadi peluang juga nih teman Pro 2 buat kamu yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Mas Adit tentang bagaimana usaha klinik Terapedianya ini. Kalau kamu mau tanya-tanya boleh gabungan di live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau WhatsApp 081908952. Di Instagram bisa DM teman Pro 2 di @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital. Tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

0: Do you remember Ellie Goulding, teman berdua? Aku Putri spesial buat nemenin kamu juga yang lagi istirahat siang, makan siang, santai siang ya, bareng Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Masih bareng sama aku Dewi Anora di sini dan juga Mas Adit. Masih semangat, Mas?
1: Masih
0: tentunya ya. Kalau kamu belum tahu, Mas Adit ini selaku direktur dari Klinis Terapedia Developmental Center Teman Pro 2. Ya, tadi kita udah banyak banget ngomongin masalah kliniknya dan juga terapi okupasinya sendiri begitu ya. Mm-hmm. Yang aku penasaran juga, kenapa akhirnya Mas Adit tuh buka 3 cabang? Apakah memang di Surabaya itu banyak banget anak-anak atau mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi ini? Apakah memang sebanyak itu, Mas Adit?
1: Iya betul, apalagi pasca pandemi ya. Hmm. Jadi kalau misalnya pandemi itu semuanya itu stay at home. Hmm. Jadi kalau misalnya anak-anak yang terlahir atau yang mungkin menjalani masa toddler itu di bawah 3 tahun. Hmm. Di masa pandemi tersebut pasti tidak ada kesempatan untuk menikmati lingkungan outdoor. Hmm. Ya. Jadi pasti dibatasi, sedangkan kalau kita berbicara tadi ya, perihal sensori itu kan sebisa mungkin kita harus terpapar oleh berbagai macam stimulus. Hmm. Ya. Kalau misalnya hanya di rumah aja, pasti itu tidak optimal. Sehingga ya pas di pasca pandemi itu, imbas terhadap tumbuh kembang itu kan cukup banyak, sehingga demand untuk anak terapi itu sangat tinggi.
0: Oh, oke. Okay. Makanya Mas Adit sendiri memberanikan diri ya. Betul. Membuka 3 cabang ini tadi. Iya. Gitu. Cabang kedua dan ketiga dibukanya di tahun berapa berarti, Mas?
1: Cabang yang kedua itu di Lagoon Avenue Sungkono Mall di Desember 2022.
0: Oh,
1: di tahun yang sama
0: di
1: juga.
0: Di tahun yang sama berarti. Mm-hmm,
1: betul. Mm-hmm. Kemudian satunya lagi di cabang Citraland. Mm-hmm. Terapedia buka di September 2024.
0: Oke, berarti ada jeda setahunan dua tahun ya.
1: Setahun, dua
0: untuk
1: tahun,
0: yang ketiga
1: betul.
0: Begitu. Yang ketiga. Karena mungkin melihat peluang banyaknya anak-anak yang masih membutuhkan terapi okupasi betul. Itu sendiri, mm-mm. akhirnya mau enggak mau ya buka cabang aja. Jadi di Surabaya Timur, pusat dan barat kayaknya begitu ya. Ini ada semua nih kayak teman berdua, enggak susah untuk mencarinya akhirnya. Yeah. Tapi kalau ngomongin pelayanan sendiri yang diberikan sama Terapedia, pelayanan seperti apa yang mungkin apakah memang hanya terapi okupasi aja, tapi atau mungkin ada pelayanan lainnya juga begitu, Mas Adit?
1: Kalau di Terapedia kita hanya terfokus pada satu layanan, yaitu terapi okupasi. Jadi dari mulai asesmen atau pemeriksaan, kemudian perencanaan terapi, kemudian terapinya, kemudian reevaluasi, dikerjakan semua oleh terapi okupasi. Dan saya juga cukup ideal sebagai founder. Idealis ya. Sebagai founder, jadi benar-benar memfungsikan secara total ya untuk profesi terapi okupasi sendiri. Seperti itu.
0: Jadi benar-benar fokus sama terapi okupasinya sendiri.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan kalau melihat sepertinya tadi sempat juga cerita di off air begitu, Mas Adit, itu karena di Surabaya itu kayaknya juga kurang ya klinik-klinik yang kayak terfokus sama okupasi sendiri ya, begitu. Dan akhirnya mungkin ini yang jadi semuanya terfokus ke Mas Adit, ke Terapedia juga ya. Mereka-mereka yang membutuhkan terapi okupasi sendiri. Nah, kalau ngomongin masalah sekarang kan kayaknya udah banyak yang mengenal begitu ya, Mas Adit. Ada nggak sih istilahnya peluang untuk menambah layanan? Istilahnya kalau tadi Mas Adit bilangnya hanya okupasi aja. Tapi dengan ramenya sekarang, terus juga udah ada 3 cabang, akankah Mas Adit menambah layanan begitu untuk di Terapedia sendiri, Mas?
1: Untuk menambah layanan, sejauh ini memang belum ada plan untuk itu. Ya, karena kita juga punya partner yaitu Bluebird Center. Itu berfokus pada terapi perilaku. Dan salah satu yang mereka golkan juga adalah untuk bagaimana anak itu berkomunikasi. Seperti itu. Jadi ya sepertinya untuk Terapedia saya masih sangat menikmati untuk tetap
0: okupasi,
1: fokus
0: begitu,
1: di terapi okupasi.
0: Jadi masih fokus dan masih nyaman ya,
1: masih
0: istilahnya
1: nyaman,
0: gitu. Terapedia sendiri kerjasama sama rumah sakit nggak sih, Mas, sebenarnya?
1: Ada beberapa rumah sakit yang sering merujuk ke Terapedia.
0: Oh, jadi karena udah ada kerjasama, jadi enak ya sepertinya. Udah
1: lebih tepatnya karena dokter ya, beberapa dokter tumbuh kembang itu. Yang pertama memang dari relasi. Kemudian yang kedua juga dari impresi ya, impresi dari dokter sendiri, karena ya beberapa menilai bahwa asesmen terapi okupasi yang dilakukan di Terapedia itu sangat komprehensif. Seperti dengan data yang mungkin sangat terukur dan juga menggunakan instrumen terstandarisasi yang cukup lengkap. Seperti itu di Terapedia.
0: Oke, jadi ya kalau udah kerja sama-sama rumah sakit berarti tandanya klinik ini udah terpercaya banget gitu ya.
1: Iya, hopefully seperti itu ya.
0: Ini berarti udah hampir berapa? 5-6 tahunan lah ya Mas ya jalan klinik Terapedia ini.
1: Iya, kalau untuk dari home visit ya, kalau dihitung dari home visit berarti 6 tahun.
0: 6 tahun begitu. Istilahnya berasa kita punya rumah sakit sendiri enggak sih? Kalau sakit bisa aduh sendiri. Tapi kan kalau ini enggak bisa ya. Kita kan memberikan layanan sama mereka yang membutuhkan. Betul. Begitu. Ada kesulitan enggak selama 6 tahun ini Mas membangun sebuah klinik, apalagi sebagai anak muda biasanya bisnisnya atau usahanya itu kan yang mungkin berbau makanan ya, atau mungkin kerajinan tangan begitu seperti yang di sebelah ya kan. Tapi ini lebih memilih untuk layanan kesehatan lah istilahnya. Ada kesulitan enggak selama 6 tahun ini?
1: Yang pertama kesulitannya of course karena risiko tinggi juga ya. Jadi untuk menjaga standar layanan itu bagi saya itu adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban ya. Yang kedua karena yang ditangani adalah anak-anak. Jadi orang tua sendiri juga gak mau yang istilahnya setengah-setengah lah untuk anaknya. Dan juga gak mau yang istilahnya sembarangan ya untuk anaknya. Sehingga kita benar-benar harus menjaga trust, menjaga kepercayaan orang tua. Serta apa ya, lebih ke karena anak-anak itu masa depannya panjang. Beda kalau misalnya kita nangani anak yang orang dewasa yang mungkin ya masa hidup mereka udah terbentuk seperti itu. Tapi kalau anak-anak ini kan ada beban mental di kami juga. Mereka hidupnya masih panjang.
0: Masih gitu. Melalui beberapa fase.
1: Melalui
0: gitu
1: beberapa
0: ya.
1: Fase. Mereka sendiri juga belum terbentuk. Kita bilangnya occupational profile ya. Profil pekerjaan mereka nanti bakal seperti apa. Dan terapi okupasi juga yang bertanggung jawab untuk mengarahkan orang tua. Bahwa oh ini ternyata anaknya asetnya di sini, limitasnya di sini, nanti kedepannya bagaimana kalau kuliahnya jurusan ini. Nah sehingga kita sebagai occupational therapy ya kita juga fokus ini menganalisis occupationnya nanti di kedepannya anaknya ini cocoknya apa gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang terapi okupasi ya, kita menggunakan occupational profile nanti untuk menganalisa ya. Seperti itu.
0: Jadi terapi juga punya kewajiban atau istilah tanggung jawab melihat anak ini nantinya seperti apa begitu.
1: Betul,
0: ya. Wah
1: betul.
0: Ini tanggung jawab yang berat gak sih?
1: Berat sebenarnya? Karena ya itu tadi anak-anak itu masa depannya itu masih panjang. Jadi life kesempatan untuk mencoba berbagai macam pengalaman kehidupan mereka itu masih sangat besar sekali.
0: Kalau mungkin anak-anak yang akhirnya istilahnya maaf normal begitu ya, ini adalah pantauan orang tua begitu. Betul. Kan ya, hanya orang tua saja yang bisa menilai. Tapi kalau kalau udah membutuhkan terapi okupasi sendiri berarti kan memang tanggung jawabnya bersama berarti.
1: Bersama.
0: Ya. Wah, berarti Mas Adit udah istilahnya punya tanggung jawab banyak banget kepada anak-anak yang berada di terapi dia begitu ya. Wah, luar biasa. Kalau di total-total sekarang pasien dari Terapedia ada berapa di 3 cabang ini?
1: Yang sekarang masih aktif ya. Sekitar ada 200-an.
0: Banyak ya Mas.
1: 200-an lebih. Jadi kalau di cabang Rungkut itu sekitar 70-an sekian. Di cabang Lagun itu juga sama 70-an sekian. Yang di Citra ini karena memang spesial lebih kecil ya. Jadi hanya sekitar setengahnya 30-an, 40 segitu.
0: Baik. Berarti di setiap cabang ada berapa terapis berarti?
1: Kalau untuk cabang Rungkut dan Lagun karena memang spesial lebih besar, ada sekitar 7 terapis masing-masing. Kalau yang di Citraland ini lebih sedikit. 5 terapis.
0: Oke. Mas, tadi kan juga sempat cerita bahwa ini juga tanggung jawab kita kepada anak-anak yang terapi di terapi dia begitu kan ya. Bagaimana kepada istilahnya tim pada terapisnya? Tanggung jawab seperti apa yang akhirnya dibebankan ke mereka, atau bahkan Mas juga punya tanggung jawab nih kepada terapis-terapis ini begitu. Apa yang diberikan kepada para terapis ini supaya istilahnya menjaga standarnya terapi dia begitu?
1: Ya. Kalau dari antar tim ya, kita menjaga SDM kita agar tetap sesuai ya dengan kriteria yang kita mau sebenarnya. Kita selalu rutin melakukan supervisi. Ya, jadi di masing-masing cabang kita juga punya supervisor. Kemudian dari mereka sendiri juga kita sering adakan istilahnya seperti meeting untuk membahas satu kasus ataupun juga updating ilmu seperti itu.

0: hanya membedah satu kasus dan kemudian keputusan apa nanti yang ideal diterapkan pada kasus tersebut.
1: Oh, seperti itu. Berarti kalau kita mau punya usaha sebuah klinik kesehatan memang cukup riskan ya,
0: riskan.
1: Mas Adit ya. Bahkan ada istilahnya riset untuk kasus itu sendiri. Kalau memang betul, setiap terapis atau bahkan Mas Adit juga menemukan pasien yang kayaknya berat ya untuk ditangani begitu. Mm-hmm. Jadi menanganinya bukan sendiri-sendiri tapi bareng-bareng begitu ya, Mas Adit ya. Mm-hmm.
0: Sebenarnya kalau sistem pelayanannya itu satu klien satu terapis.
1: Yeah.
0: Ya, tapi ya, karena kita multidisiplin, karena kita memang tim ya, dalam artian satu profesi, satu layanan ya, dengan ada satu kasus yang mungkin unik ya, kita bahas bareng-bareng. Dan karena kita sendiri juga human capital ya, dari segi SDM ini benar-benar yang kita selalu evaluasi terus, kita pantau terus ketercapaian dari anaknya ataupun ketercapaian terhadap standar kinerja terapi. Jadi kita sendiri juga bukan yang kita kita lepas gitu aja, yang penting kamu kerja udah.
1: Jadi nggak bisa asal lepas ya kalau ini lepas. Gitu. Mas Adit, mungkin ada teman Pro 2 juga yang pengen banget bisa punya klinik, bukan hanya klinik kesehatan tapi bisa jadi klinik kecantikan juga gitu. Tapi kalau untuk klinik kesehatan sendiri, yang menurut Mas Adit harus dipersiapkan tuh apa sih kalau kita mau membuka sebuah klinik begitu?
0: Yang pertama dan harus itu visinya apa, gitu. Visinya apa, dan juga kalau misalnya memang align dengan jurusan, misalnya saya sebagai terapi okupasi membuka layanan terapi okupasi, gitu kan. Kita harus pastikan sebagai founder itu kapabilitas saya cukup nggak untuk dibagikan, gitu. Atau mungkin seberapa percaya saya dalam memberikan suatu layanan seoptimal mungkin, sehingga nanti bisa di-share kepada tim terapis dan membuat semua terapis itu akhirnya trust dengan semua terapis yang kami punya. Jadi keyakinan itu yang sebenarnya itu dulu juga jujur sempat maju mundur juga, karena bukan suatu hal yang sederhana dengan saya membuka layanan dari home visit ke berbasis klinik, yang saya pun juga berarti harus punya staff gitu kan. Nah, saya juga harus memiliki keyakinan bahwa semua pun juga capable. Ya, jadi nggak hanya saya aja yang capable seperti itu, sehingga transferring ilmunya pun juga bisa nggak ya saya. Kadang itu ada yang nempel di otak tapi nggak bisa keluar.
1: Sering terjadi sih kayaknya.
0: Dan benar sekali, memang apa yang sudah kita visikan, misal contohnya Terapedia ini pengen agar setiap anak-anak yang kita layani itu bisa meningkatkan kualitas hidup, dan bisa nggak ya itu terjemahkan oleh kapabilitas masing-masing dari anggota ataupun tim Terapedia yang lain, seperti itu. Itu. Dan pastikan juga dalam artian dalam membuka layanan klinik ya, apapun itu standar ya, dalam artian standar, dalam artian selain skill pun juga dalam apa namanya ya, dalam kayak apa skill ya, skill, dan juga beberapa pun juga kita harus memperhatikan ketepatan analisa. Nah, itu yang terkadang kalau kita berbicara perihal tenaga kesehatan nggak bisa kayak yang kita sekedar melihat oh ini tuh begini, kemudian resepnya begini. Kadang itu kan ada kasus-kasus yang mungkin unik gitu kan. Nah, jadi siap nggak untuk menghadapi beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan textbook kita dulu pas kuliah.
1: Bisa jadi di luar itu, bisa jadi lebih parah atau mungkin enggak seberapa parah gitu ya istilahnya.
0: Bahkan di kita, betul, dan di kita pun juga ada orang tua itu yang anaknya itu pengen terapi, tapi kita enggak bisa nemukan. Ini kesulitannya gimana?
1: Permasalahannya apa?
0: Permasalahannya
1: gitu ya?
0: Berarti kita harus lebih deep lagi. Dan ini juga salah satu hal yang perlu untuk saya banggakan juga dari Terapedia, di mana di beberapa klinik lain itu dianggap kliennya itu sudah lulus, tapi di Terapedia kita bisa menemukan kesulitannya di mana. Gitu, sehingga memang dari hasil asesmen ini memang sangat penting sekali, karena apa? Kalau misalnya orang tua itu masih ada

0: kesulitan, masih ada keluhan, berarti kan anak ini belum bisa dianggap baik-baik saja.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu, sehingga untuk menjawab itu semua dari asesornya itu harus qualified. Gitu.
1: Ini cukup sulit ya untuk kalau kita mau buka klinik, memang banyak yang harus dipertimbangkan ya.
0: Iya,
1: selain
0: betul.
1: Tujuan juga kita capable nggak sih kalau mau membuka sebuah klinik kesehatan gitu. Karena ya hubungan kita kan sama orang-orang untuk menyehatkan kembali begitu ya. Jadi kalau mau membuka sebuah klinik kesehatan memang banyak hal yang harus diperhatikan. Termasuk izin membuat klinik itu pasti rumit nggak sih, Mas Adit?
0: Yes, dibilang rumit ya karena risiko tinggi. Ya, jadi perizinan juga ke dinas cukup banyak ya, kriteria-kriterianya dan juga yang harus dilengkapi ya gitu.
1: Itu juga pasti ya, apalagi ini menyangkut tentang dunia kesehatan, pasti syarat-syaratnya banyak.
0: Betul.
1: Dan tidak semudah itu, teman peradua. Ini di WhatsApp ada Fitri ya, dia bertanya, terapi okupasi itu apakah sama dengan fisioterapi, katanya gitu. Apakah sama? Ini kita juga sedikit mengambil ilmu tentang terapi okupasi pasti ini teman pro 2 ya, gimana Mas Adit?
0: Berbeda, jauh berbeda. Memang terkadang itu terkesan mirip ya, karena sama-sama mengerjakan di bidang fisiknya gitu. Tapi kalau fisioterapi, contoh misal ada anak-anak yang belum bisa berjalan misal seperti itu. Kalau fisioterapi itu goalnya adalah sampai anak ini tuh berjalan, itu sudah selesai. Tapi kalau occupational therapy atau terapi okupasi, agar anak ini dengan yang hambatan berjalan ini bisa menendang bola, gitu.
1: Bukan hanya berjalan.
0: Bukan hanya berjalan, bisa menendang bola, kemudian dia bisa mandiri dalam artian anak yang sebelumnya belum bisa berjalan, kemudian kita coba arahkan mungkin atau kita latih anaknya agar lebih bisa berpindah dari mungkin dari kursi, kemudian mau ambil sesuatu yang dibawa, mengambil mainan ataupun mau mengambil barang yang terjatuh, sehingga fungsionalitas ya atau tujuan dari aktivitas itu harus jelas kalau terapi okupasi. Gitu. Jadi goalnya kalau fisioterapi biasanya itu lebih ke kemampuan ototnya. Tapi kalau dari terapi okupasi itu fokus pada kemandiriannya.
1: Kemandirian dan fungsi tujuannya
0: fungsi,
1: juga begitu.
0: Betul.
1: Ya, kalau biasanya fisioterapi ya udah jalan aja, tapi kita diajarin gimana ngambil sesuatu, nendang ini, nendang itu,
0: betul,
1: begitu ya. Oh, berarti di klinik banyak mainan anak-anak dong, Mas Adit?
0: Harus.
1: Harus ya.
0: Itu adalah modal awal kita dulu bahkan ketika home visit.
1: Oh, home visit bawa sendiri.
0: Tas, bawa tas gede isinya mainan.
1: Oke.
0: Nah, jadi bahkan dianggap kayak
1: jual mainan,
0: jual
1: gak sih?
0: Satu jual mainan, yang kedua teman main.
1: Oh gitu ya. Jadi berasa bestie gitu.
0: Berasa bestie.
1: Sama adik-adik itu ya.
0: Iya.
1: Oh, memang media okupasi sendiri ya mainan anak-anak berarti ya?
0: Mainan anak-anak. Jadi kalau Kak Dewi sendiri berkunjung ke terapedia, masuk ke ruangan kliniknya, itu ada ayunan.
1: Okay.
0: Ada perosotan.
1: Tapi kayaknya kalau saya yang pakai nggak bisa ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Kegedean sayanya teman pro 2 gitu ya. Oke, okay, banyak berarti mainan-mainan yang ada di terapedia.
0: Betul.
1: Dan itu memang sesuai fungsi lah seperti itu ya. Adanya mainan itu memang difungsikan untuk terapi okupasi itu sendiri kan.
0: Betul.
1: Ya, bukan karena taman bermain ya. Biasanya terapi okupasi ini berapa lama sih kalau dalam satu kali terapi begitu?
0: Kalau per kedatangan rata-rata 1 jam ya. Kita bagi itu 50 menit intervention ke anaknya, 10 menit terakhir itu ngobrol sama orang tua untuk menjelaskan di sesi tersebut perkembangan apa yang sudah dicapai dan juga kendalanya apa, dan yang pasti adalah PR untuk orang tua apa, karena percuma anaknya dibawa ke tempat terapi tapi di rumah ratusan jam sisanya ya kan. Anaknya gak diapa-apain.
1: Nah, berarti tugasnya terapi okupasi itu bukan hanya ke anak-anak aja tapi ke orang tuanya juga nih. Bagaimana orang tua bisa menghandle anak-anak di rumah juga.
0: Betul.
1: Gitu. Iya, Mas Adit, kira-kira dengan 3 klinik ini nantinya akan nambah klinik lagi mungkin di luar Surabaya atau begitu?
0: Harapannya begitu.
1: Harapannya begitu. Aduh. Tapi harapan luas dari terapedia sendiri apa, Mas Adit?
0: Harapan luas sebenarnya dengan adanya terapedia, semoga lebih banyak anak-anak yang terbantu oleh layanan kita ya. Semakin bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena kembali lagi anak-anak ini kan juga perjalanannya masih panjang. selain dari sisi materi yang namanya juga bidang ilmu ya, misal ya seperti tadi misalnya anaknya belum bisa berjalan, kemudian kita latih agar anak itu lebih bisa mandiri, oh lebih bisa bermain bersama teman, selagi ilmu yang kita berikan ke anak itu bermanfaat sampai sepanjang hidupnya, itu kan juga jadi amal jariah juga toh.
1: Ya, amin, gitu. Luar biasa, karena bisa membantu orang banyak ya.
0: Betul.
1: Mas Adit ya, keren banget ini. Kira-kira dalam waktu dekat Mas Adit akan membuat gebrakan apa di Terapadia? Adakah promo-promo atau apa gitu, Mas?
0: Ya kalau untuk promo kita belum ya, seperti itu. Paling kalau misalnya dari segi gebrakan, kita memang lagi mencoba untuk meneliti beberapa pendekatan ya, yang mungkin lebih, apakah ini lebih efektif atau ya kita tetap terus belajar. Nanti hopefully ada yang beberapa bisa kita implementasikan dan juga lebih efektif lagi. Wah, di pelayanannya.
1: Berarti ini fokusnya bukan hanya ke bisnis aja, tapi dalam teknis pelayanan juga dipelajari berulang-ulang.
0: Betul,
1: ya.
0: Dipelajari
1: berulang-ulang. Wow, jadi gimana teman Pro 2, kamu masih mau punya usaha atau bisnis dalam bidang kesehatan, buka klinik kecantikan atau klinik kesehatan gitu? Karena kayaknya kalau didengerin apa yang disampaikan Mas Adit ya, aku ya pusing deh teman Pro 2 yang dipersiapkan banyak gitu ya. Bukan hanya handle bisnisnya, tapi juga harus belajar terus-terusan, karena yaitu tadi ilmu penelitian itu selalu berkembang begitu. Betul. Mas Adit ya, keren banget Mas Adit apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini, thank you banget. Semoga
0: terima kasih.
1: Bermanfaat untuk teman Pro 2 yang ternyata punya cita-cita seperti Mas Adit begitu.
0: Amin.
1: Ya. Sukses terus untuk Terapedia.
0: Terima kasih Kak Dewi.
1: Semoga nanti bisa berkembang lagi jadi banyak banget kliniknya. Bukan hanya di Surabaya tapi luar Surabaya juga.
0: Amin, harapannya demikian.
1: Harapannya demikian. Baik, terima kasih Mas Adit.
0: Dengan senang hati.
1: Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan Korwil Jawa Timur. Semoga apa yang disampaikan Mas Adit nanti bermanfaat buat kamu juga. Iya. Thank you buat yang dengerin lewat RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Habis ini balik ya bareng sama penyiar masing-masing di daerah. Thank you. Dewi Anora amit undur diri. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Entrepreneur Muda.
3: Thank you for listening.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama aku Mona ya. Setelah tadi nih teman Pro 2, kita ngobrol dengan teman-teman dari program 2 RRI Surabaya dan Sejawa Timur untuk muda kreatif. Sekarang balik lagi ke Pro 2 RRI Madiun, bakal banyak yang kita bagi single informasi buat kalian semuanya sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di ajang Santai Siang.
1: rri.co.id

0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.
1: Segera download RRI Digital.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 semuanya yang hari ini juga lagi mengkonsumsi yang namanya daging ya, entah itu sapi ataupun kambing, ingat kalau segala sesuatunya gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu gak baik. Konsumsi daging sapi berlebihan ini juga memicu yang namanya pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah nih teman Pro 2. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar gitu ya. Ini dilansir dari halaman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, ada mual sampai dengan sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat nih teman Pro 2. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh ini bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi ini mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya ya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak ini sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi ini bisa memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan nih teman Pro 2. Tiramin ini merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga bisa mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial ya, sehingga tubuh ini terasa kayak melayang, lemes, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai kayak gatal, mual, muntah, diare, hingga pembekakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya, ini beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, kita nih dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap harinya. Jadi pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan untuk berbahan dasar daging.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital nih, teman Pro 2. Eh, kamu tahu enggak sih kalau topik mengenai nasi panas dan nasi dingin sekarang tuh semakin menarik perhatian ya, terutama di kalangan masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Banyak yang menganggap nasi dingin itu lebih baik karena katanya kadar gulanya lebih rendah gitu ya. Karena hal ini juga berkaitan dengan struktur pati pada nasi yang telah didinginkan. Meski begitu, bukan berarti nasi panas ini otomatis jadi buruk ya bagi kesehatan. Nasi yang baru matang ini mengandung pati yang lebih mudah dicerna tubuh sehingga mampu memberikan energi yang cepat. Karena itu nasi panas cocok nih buat orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi dan membutuhkan asupan energi dalam waktu singkat. Namun, nasi panas juga bisa memicu kenaikan gula darah yang lebih cepat jika dikonsumsi dalam porsi yang besar dan terlalu sering ya, tanpa diimbangi yang namanya sayur maupun protein. Sementara itu, nasi yang sudah didinginkan beberapa jam di kulkas ini mengalami perubahan menjadi pati resisten nih, teman Pro 2. Nah, jenis pati ini bekerja mirip serat sehingga lebih lambat dicerna tubuh. Akibatnya, rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan respon gula darah menjadi lebih stabil. Jadi, pendinginan nasi ini meningkatkan kandungan pati resisten dan menurunkan respon glikemik. Meski memiliki manfaat, nasi dingin juga perlu disimpan dengan cara yang benar. Nasi yang terlalu lama berada di suhu ruangan ini resikonya ditumbuhi bakteri dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Karena itu, nasi sebaiknya memang disimpan di kulkas karena ini lebih aman lah ya. Terus kalau nanti kita ingin mengkonsumsi bisa dipanaskan kembali agar tetap aman untuk tubuh. Pilihan antara nasi panas atau nasi dingin ini tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jika ingin menjaga gula darah atau sedang menjalani program diet, pastinya nasi dingin bisa menjadi pilihan menarik. Namun, untuk yang membutuhkan energi cepat dan makannya juga lebih nyaman disantap, nasi panas tetap baik untuk dikonsumsi. Yang paling penting bukan hanya suhu nasinya, tetapi juga porsi makan dan juga pola hidup secara keseluruhan.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh tuh sangat penting banget. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bahaya lagi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ ini tetap berjalan optimal. Ini dilansir dari yellowdoctor.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Kalau kamu nih mengalami kondisi ini, tandanya perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah merasa haus ya. Ini tanda paling umum tubuh kurang minum air putih itu adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh tuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus mulutnya tuh kering serta nafasnya tuh baunya kayak gak sedap gitu ya. Jadi kurang air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini rasanya kayak kering, gak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut ini lebih mudah untuk menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Lalu urinnya, kalau kita terdehidrasi itu urinnya warnanya tuh kan bening gitu ya. Ini urinnya warnanya gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Terus cepat mengalami kelelahan karena kurang air putih itu membuat tubuh lebih cepat lelah ya, karena dehidrasi ini bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu konsentrasinya pasti menurun ya. Ganggu banget loh teman Pro 2. Karena tubuh ini kalau gak cukup air untuk mendukung fungsi otak, jadinya ya kayak lemot gitu ya. Mona pernah soalnya. Mau mikir kayaknya susah banget gitu ya. Jadi dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi kalau kita udah tahu nih, kayaknya ada tanda-tanda di beberapa kita ya, tubuh kita yang kayaknya ini kurang air nih, penting banget kita buat minum air atau menambah asupan di dalam tubuh kita. Jadi kita ini akan cukup sehat, seger gitu ya. Karena kita harus membiasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan ini tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi bisa dicegah lebih awal. Jadi kalau bisa, yuk minum yang banyak ya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2, siapa nih yang pada suka gorengan? Kayaknya semua orang suka gorengan ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi gorengan ini perlu diwaspadai ya, karena bisa berdampak pada kesehatan ginjal. Hal ini diungkapkan Dr. Sadam Ismail melalui kanal YouTube miliknya saat membahas kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Menurut Dr. Sadam, gorengan seperti bakwan, tahu isi, dan risol umumnya mengandung garam dan natrium dalam jumlah yang tinggi. Dan kandungan tersebut nih, teman Pro 2, membuat makanan terasa gurih namun beresiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dia ini juga menjelaskan nih, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan kondisi ini membuat seseorang mudah merasa haus setelah mengkonsumsi makanan asin. Selain itu nih teman Pro 2, kadar garam yang tinggi juga dapat meningkatkan volume darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Dan ditambahkan pula, hipertensi ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal setelah diabetes. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, fungsi ginjal ini bisa menurun bahkan mengalami kerusakan permanen. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, masyarakat ini dianjurkan membatasi konsumsi makanan tinggi garam saat kita makan ya. Nah, pemilihan makanan yang lebih sehat dinilai penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebagai alternatif nih, Dr. Sadam menyarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau bisa juga kurma. Karena kandungan nutrisi dalam kurma dinilai lebih aman dan dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung kesehatan ginjal. Jadi sekarang, jangan makan gorengan banyak-banyak ya.

0: na na. Sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nami di kiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengnya sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Kalau kamu nih ngerasa kamu perlu sedikit ini ya, beraktivitas gitu ya, karena mungkin pekerjaan kamu atau kamu duduk terus pas sekolah, kuliah gitu ya teman Pro 2. Karena kondisi duduk terlalu lama dalam setiap aktivitas artinya membuat tubuh tuh kurang gerak ya. Hal ini tentu akan membuat otot dan sendi tuh terasa kayak kaku banget nih teman Pro 2 ya. Nah, dampaknya apa sih pada kesehatan yang perlu diwaspadai akibat duduk terlalu lama? Selain metabolisme tubuh jadi lambat secara signifikan, hal inilah yang mengganggu pengaturan gula darah serta tekanan darah dan pembakaran lemak dalam tubuh yang menjadi tidak maksimal nih teman Pro 2. Jika dibiarkan, berbagai keluhan kesehatan akan muncul. Hal ini bahkan bisa memicu penyakit serius di masa depan. Nah, ini melansir dari halodoktor.com ya, ada beberapa risiko kesehatan yang perlu diwaspadai jika kamu terlalu lama duduk tanpa disertai gerakan untuk menetralkan tubuh ya. Jadi yang pertama adalah gangguan nyeri berkelanjutan. Jadi duduk terlalu lama ini akan membuat otot punggung serta pinggul terasa kayak pegel gitu ya. Posisi duduk yang salah bahkan bisa memicu nyeri tulang belakang kronis. Lalu yang kedua adalah osteoporosis ya. Jadi segera hentikan kebiasaan duduk terlalu lama demi menjaga kepadatan tulang kamu. Karena jarang bergerak aktif, ini terbukti meningkatkan resiko terkena pengeroposan tulang atau sering disebut osteoporosis. Coba ya untuk lebih rajin berolahraga agar kesehatan rangka tubuh ini tetap terjaga maksimal. Jangan sampai yang namanya nanti kalau kita di masa tua, kita terganggu hanya karena malas gerak di waktu muda ya. Jadi yuk gerak gitu ya. Terus sakit punggung ya. Sakit punggung. Jadi duduk terlalu lama ini memberikan tekanan berlebih pada area punggung serta leher. Pakailah kursi ergonomis ya agar postur tubuh ini tetap terjaga dengan nyaman ya. Meski kursinya udah nyaman, tidak dianjurkan juga duduk diam dalam durasi waktu yang lama. Masih banyak resiko kesehatan lain yang bisa datang kapan aja. Terus ada juga otot kaki dan bokong ini bisa mengecil karena jarang digerakkan saat duduk lama. Jadi kondisi seperti atrofi ya, ini membuat kekuatan otot ini menurun secara berlahan dan juga pasti gitu ya. Terus kebiasaan duduk terlalu lama ini terbukti juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Masalah memburu darah ini tentu sangat membahayakan kesehatan tubuh di masa depan ya. Jadi kamu bisa melakukan yang namanya stretching, peregangan ringan untuk bisa menetralkan yang namanya otot setelah duduk dalam waktu yang lama. Coba deh kamu pasang yang namanya alarm juga setiap 30 menit sebagai pengingat untuk berjalan santai sejenak ya. Jadi kalau bisa nih kamu harus yang namanya bergerak aktif ya. Jangan duduk terus seharian atau waktu yang lama karena dampaknya juga gak baik buat kesehatan.

0: Tur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan 3 buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan 4 tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. 4 tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Masih barengan sama Mona di sini ya, Teman Pro 2. Ini ada satu informasi nih, Teman Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, Teman Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, Teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini Mona kebiasaan ya, semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, Teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu, ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasa menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, Teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.

Kepada teman kita di Sandesi yang di-share ini. Setelah ini bakal ada sore ceria nih teman Pro 2 ya. Nanti juga bakal ada sore ceria. Kita ngobrol dengan teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun di jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini memasuki musim kemarau ya, teman Pro 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ini mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau. Salah satunya infeksi saluran pernafasan akut. Ini Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujianto, ini juga mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Dia juga menyarankan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta memperbanyak mengkonsumsi air putih selama musim kemarau nih, teman Pro 2. Agung nih menambahkan, teman Pro 2, masyarakat yang juga mengalami gejala gangguan pernafasan atau keluhan kesehatan lainnya sebaiknya nih segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lebih lanjut Agung menyampaikan Dinkes Kabupaten Madiun ini telah melakukan langkah kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mengantisipasi nih sejumlah penyakit yang berpotensi muncul pada musim kemarau. Salah satunya melalui surat edaran kepada seluruh puskesmas. Selain itu, Dinkes juga meminta puskesmas untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan layanan rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan. Nah, Agung menjelaskan, Dinkes ini juga memperkuat sistem surveillance gitu ya. Petugas di puskesmas, pustu, dan polindes ini diminta memantau kemungkinan peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan musim kemarau. Menurut Agung, apabila ditemukan peningkatan kasus tertentu gitu ya, Dinkes ini akan berkoordinasi dengan tenaga promosi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan upaya ini dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan dan juga mencegah penyebaran penyakit. Jadi ketika ada lonjakan, ini pastinya harus ada edukasi bersama gitu ya dengan promkes di puskesmas nih, teman Pro 2. Tapi tetap ya, kita juga harus menjaga diri kita sendiri, apalagi di saat musim kemarau seperti ini. Jadi semoga sehat-sehat ya.

Teman Pro 2, kamu sekarang biasa gak sih kalau bawa yang namanya tumbler? Jujur nih, Mona terbiasa banget untuk bawa tumbler ya, teman Pro 2. Kemanapun Mona berada, walaupun kadang-kadang teman-teman Mona tuh ribet gak sih bawa tumbler kemana-mana kalau kita pakai minuman mineral yang plastik, kalau udah dibuang kan udah selesai, gak berat-beratin badan gitu ya. Tapi gak tahu kenapa, budaya membawa tumbler ini, aku ngerasa kalau ini tuh kayak berkontribusi besar banget dalam menjaga lingkungan jangka panjang. Ya, nggak sok-sokan atau gimana ya. Karena ini bener deh, ya namanya mengurangi sampah botol plastik tuh harus banget ya, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita ngelihat dari beberapa live gitu ya di radio, di Pro 2 barengan dengan Akademisi Universitas PGRI Madiun, Bu Linda kemarin gitu ya, di mana tren membuat tumbler atau botol minum itu sudah ada sejak dulu, hanya saja kayak berbeda dalam penggunaan istilahnya. Jadi penggunaan barang yang dipakai berulang-ulang termasuk tumbler ini menjadi langkah nyata untuk mengedukasi masyarakat selain ramah lingkungan, karena berkontribusi nih dalam menekan jumlah sampah plastik. Yang namanya tumbler ini juga berkembang menjadi aksesoris penunjang penampilan. Coba deh kamu ngelihat di beberapa media sosial, TikTok contohnya, mereka tuh pada bawa tumbler yang lucu-lucu. Bahkan ini sekarang beberapa produsen juga membikin tumbler yang berbagai bentuk. Ini kayaknya kita kalau sudah seneng banget sama yang namanya tumbler nih teman Pro 2, yakin deh kita bakal beli tumbler dengan berbagai model. Lalu kita bawa deh ke sekolah, ke tempat kuliah, ataupun ke tempat kerja, atau kemanapun gitu ya. Karena kita udah seneng dan yakin itu bakal lucu. Apalagi banyak orang sekarang juga treatmentnya adalah beli air, langsung dimasukkan tumbler, botolnya dimasukin ke sampah yang memang khusus untuk sampah plastik. Kalau enggak nih teman Pro 2, di berbagai tempat di umum gitu ya, contohnya aja di PSC, itu udah ada loh air yang langsung bisa minum. Dengan bawa tumbler, kita langsung bisa ngisi tumbler kita pakai air itu. Gampang, murah, cuma bawa tumbler aja yang kita beli sekali loh, tapi kita bisa isi berulang kali, dan yang pasti adalah jaga lingkungan kita.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.

0: Info Pro 2. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saat ini Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Timnas Indonesia ini kembali mencatat kemajuan di ranking FIFA setelah mengalahkan Mozambik nih, teman Pro 2 ya, 1-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini kemenangan lewat gol oleh Romeni membawa skuad Garuda naik satu peringkat ke posisi 118 dunia dengan total 1157,14 poin. Tambahan 5,69 poin membuat Indonesia semakin dekat dengan Sudan dan Gambia yang berada tepat di atasnya. Hasil positif ini melanjutkan tren impresif tim asuhan Patrick setelah sebelumnya juga mendudukkan Oman dengan skor 3-0 sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ranking FIFA. Informasi lainnya nih teman Pro 2, penyanyi muda Naura Ayu ini membuka babak baru dalam perjalanan karir bermusiknya melalui album terbaru bertajuk Cerita Penuh Cahaya yang resmi dirilis di awal Juni 2026. Lagu ini menjadi karya penuh pertamanya setelah 8 tahun sejak album terakhir sekaligus menandai fase baru kehidupan di usia 21 tahun. Cerita Penuh Cahaya ini menjadi album kelima Naura Ayu dan menghadirkan 7 lagu yang merekam perjalanan emosionalnya selama beberapa tahun terakhir. Melalui karya tersebut, Naura ini membagikan kisah dengan proses bertumbuh keluarga, persahabatan, kehilangan, hingga pencarian harapan dalam kehidupan. Dan album ini merupakan penanda baru baginya. Cerita Penyut Cahaya yang berfungsi sebagai intro sekaligus doa tentang harapan dan kesempatan untuk bangkit dari masa-masa sulit. Selanjutnya, lagu Lampu Jalan ini mengajak pendengar merefleksikan masa kecil yang sederhana dibandingkan kompleksitas kehidupan saat dewasa nih, teman Pro 2 ya. Dan album Cerita Penuh Cahaya sudah tersedia dan dapat didengarkan melalui berbagai platform digital streaming. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, apa kabar semuanya di sore hari ini? Senang banget, semoga sehat selalu, semangat. Dan tentu saja ceria ya, menemani aktivitas sore hari ini. Di sore ceria, kita barengan dengan teman-teman yang pastinya punya prestasi yang luar biasa nih, teman Pro 2. Di ruang inspirasi yang menghadirkan sosok muda berprestasi dengan berbagai cerita, pengalaman, dan motivasi kepada kita semuanya. Soalnya kali ini, kita bakal berbincang sama seorang pelajar yang mengharumkan nama Kota Madiun juga melalui prestasi di bidang olahraga catur. Waduh, kita langsung aja ya, siapa yang sudah ada di sini, boleh kalian nanti gabung bersama kita di sini di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh loh komen-komen, tanya-tanya sama si cantik Freya Griselda Faiha.
1: Halo.
0: Aku panggilnya apa nih, Freya?
1: Ya, Freya aja.
0: Soalnya semuanya bisa dipanggil nih, Freya.
1: Biasanya kalau mau lebih singkat, Ea.
0: Ea aja? Ea. Enak juga ya.
1: Iya.
0: Oke, kamu nih kelas berapa nih di SMA 2 Kota Madiun?
1: Aku tahun ini kelas 10.
0: Kelas 10?
1: Iya.
0: Dan luar biasanya di... ini kemarin lombanya kapan? Di bulan apa?
1: Kemarin itu bulan Mei, tanggal 31.
0: Bulan Mei ya, jadi masih akhir. Di tahun 2026 baru aja dia ini menyabet gelar juara 1 gitu ya, untuk best lady lokal
1: best
0: ya,
1: lady lokal.
0: Di ajang turnamen ya, Wali Kota
1: Cup ya.
0: Cup ya, Kota Madiun di olahraga catur nih, teman Pro 2 ya. Jadi ini juga merupakan rangkaian peringatan hari jadi ya ke-108 Kota Madiun yang diikuti banyak banget ya peserta dari berbagai daerah, dan ternyata si Freya ini jadi juara untuk best lady lokal seniornya gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi pasti ceritanya menarik banget ya, mendengar kisah perjalanannya dia, latihannya. Yang namanya catur pasti ngobrolin tentang strategi ya kan, motivasinya kayak gimana bisa mengantarkan dia menjadi juara nih, teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi buat kalian semuanya yang mau gabung barengan kita di sini, boleh di 0811-369-7755 melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, silahkan ya. Oke, sekarang yang pertama yang pengen aku tanyain sama si Freya nih, atau Ea ya.
1: Iya.
0: Karena seneng banget aja. Aku dia semangat banget ya di awal gitu ya, teman Pro 2, karena dia nih bisa meraih juara prestasi di Wali Kota Cup 2026. Yang aku tanyakan adalah, ini olahraga catur tuh kan biasanya kebanyakan cowok ya.
1: Iya.
0: Ini ternyata ada sosok lady di sini. Alias cewek di sini yang ternyata suka sama yang namanya catur. Sejak kapan sih kamu suka catur, Freya?
1: Suka catur itu mungkin baru sekitar kelas 7 ya. Kalau muncul rasa sukanya nih.
0: Kelas 7?
1: Iya.
0: Berarti kelas 7 itu SMP ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Baru
0: itu
1: banget.
0: Di ngelihatnya dari mana? Mungkin ayah atau dari mana gitu, kok suka catur tuh dari mana gitu sukanya?
1: Jadi dulu pada zaman dahulu
0: upon a time. Oke.
1: Waktu kelas 3 SD awalnya. Itu aku ikut ekstrakurikuler catur.
0: Oke.
1: Di sekolah di SD gitu. Terus kelas 4-5 kan kepotong COVID tuh. Baru masuk lagi kelas 6 mulai new normal itu. Akhirnya pas kelas 6 SD itu diikutkan lomba sama guru aku mewakili SD aku di ajang keluar seni. Di lomba itu tuh ya agak sedikit beruntung juga. Alhamdulillahnya tuh juara 1.
0: Oh, baru awal banget.
1: Iya, pertama kali
0: dan langsung
1: banget
0: juara 1.
1: Alhamdulillah.
0: Sebentar, kelas 3 SD ya. Kalau aku sih main ya, catur kan duduk mulu ya kan.
1: Iya.
0: Ini maksudnya mainnya kan biasa kalau anak-anak SD kan lari-larian apa segala macem. Kamu harus duduk ngelihat papan catur, bidak ya namanya ya.
1: Iya,
0: bidak itu catur. Terus harus kenalan sama beberapa poin-poin ya namanya ya, poin ya.
1: Iya, setiap bidangnya tuh ada aturan langkahnya sendiri,
0: poinnya sendiri. Terus ada yang namanya prajurit, ada yang namanya nanti
1: kuda,
0: gajah, terus
1: gitu.
0: Gajah.
1: Iya.
0: Oh, ada gajah ya?
1: Ada.
0: Oh. Ada gajah di situ.
1: Kalau bahasa Inggris sebutannya.
0: Oke. Jadi ada gajahnya, ada rajanya, ada menterinya. Kayak ini ngapalin satu persatu loh.
1: Sebenarnya kalau masih bidak gitu, nggak perlu terlalu dihafalin sih kak, karena seiring berjalannya waktu kita juga pasti inget nancep gitu di kepala kalau masih bidak-bidak itu tadi.
0: Tapi kan ada aturannya ya, kalau yang namanya prajurit itu tuh
1: jalannya kemana?
0: Kalau kuda tuh harus letter L contohnya, kalau gajah tuh miring ya?
1: Iya, diagonal gajah.
0: Diagonal. Kalau raja mah bebas ya, terserah. Bebas. Tapi dia mah biasanya terakhir-terakhir ya kan?
1: Iya, soalnya yang dilindungi kan rajanya.
0: Itu ya. Menterinya
1: bebas.
0: Bebas.
1: Bisa itu berarti, lurus, bisa diagonal.
0: Berarti kamu itu belajar belajarnya tuh sambil lalu gitu ya. Sampai akhirnya apal gitu.
1: Iya, soalnya kalau yang bidak-bidak nanti tuh benar-benar dasarnya gitu, Kak. Jadi ya sebelum kita bertahap nanti teori-teori yang lebih advance gitu, yang lebih rumit itu ya paling dasar itu bidak-bidak itu tadi.
0: Makanya dia dibilang senior ya teman pro 2 dari kelas 3 SD soalnya. Jadi kalau sekarang mah dia sebutannya senior gitu ya. Wah luar biasa
1: kalau
0: nih.
1: Kalau turnamen kemarin senior itu lebih tepatnya karena kategori usia kak.
0: Oh gitu, iya. Aku pikir bener-bener senior gitu.
1: Belum.
0: Iya, tapi senior diantara adik-adik gitu ya. Oh kategorinya ada beberapa gitu ya.
1: Ya di turnamen kemarin itu ada SD, SD bawah, SD atas, SMP, SMA, sama kategori senior.
0: Kalau SMA sama senior itu bedanya apa?
1: Kategorinya dibedakan sih kemarin.
0: Oh dibedakan?
1: Iya.
0: Oh, aku terus, pikir senior itu berarti yang punya level tertentu di ini gitu, enggak ya?
1: Enggak,
0: oh,
1: itu pilihan aja.
0: Pilihan aja ya.
1: Pokoknya kalau anak SMA, berarti enggak boleh ikut kategori yang SD. SD. Tapi kalau anak SMA ikut kategori senior, boleh.
0: Oh, gitu. Tuh. Jadi memang ada kategori-kategorinya ya di situ ya. Kamu ini udah berapa kali sih ikut turnamen?
1: Kalau berapa kalinya tuh udah
0: banyak
1: kali kak, iya. Soalnya kan dari kelas 7 itu tadi mulai serius main catur tuh sekitar kelas 7 tadi.
0: Jadi memang sudah banyak, nggak kehitung pengalamannya juga luar biasa ya. Jadi kalau dapat juara satu berarti ya, keren gitu ya. Aku belum ngucapin selamat lo ya.
1: Iya, makasih kak.
0: Juara satu lo, apalagi ini apa ya? Yang namanya petarungnya di situ lawannya itu nggak cuma dari Madiun aja kan?
1: Iya dari berbagai macam daerah.
0: Daerah kan,
1: iya.
0: Boleh dibilang nasional ya?
1: Iya kemarin tingkatnya nasional.
0: Tingkatnya nasional karena memang ini untuk hari jadi Kota Madiun, jadi secara nasional semua diundang untuk berlomba dan kamu jadi pemenangnya, best lokalnya gitu nih teman pro 2 ya. Terus saat kamu latihan catur nih ya, sampai dengan sekarang kamu sudah ikut beberapa turnamen, menurut kamu yang paling susah main catur tuh di apanya sih?
1: Paling susah main catur itu kalkulasinya sih kak.
0: Kalkulasinya contohnya gimana?
1: Jadi kalau kita main catur kan kita gak cuma mikir 1-2 langkah ke depan. Kalau musuhnya makin berat, kita harus mikir juga 5-6 langkah ke depan gitu.
0: Strategi gitu maksudnya?
1: Iya, strateginya.
0: Karena gini ya, kadang-kadang karena memang sama-sama sudah punya pengalaman.
1: Iya,
0: jadi kalau aku melangkah ke sini, dia ngerti nih.
1: Iya, dia
0: bakal
1: tahu
0: gimana
1: nih,
0: gitu
1: bakal
0: ya.
1: Gimana? Kita harus mengantisipasi lah gitu, biar nggak kalah, biar menang.
0: Biar
1: gitu.
0: Menang. Tapi biasanya dalam satu perlombaan ini berapa jam sih untuk ininya, untuk permainan?
1: Nah, itunya bervariasi kak. Waktu itu kalau yang turnamen yang kemarin, yang kejuaraan satu kemarin, itu waktu per anak, per orang itu dapat waktu 10 menit plus 5 detik.
0: 10 menit plus 5 detik.
1: Iya, jadi setiap kita melangkah itu dapat tambahan waktu 5 detik. Jadi kan di catur itu ada jam catur. Jadi jam catur itu kayak stopwatch, tapi countdown gitu kak. Jadi pas waktu kita berpikir, itu waktu kita berkurang. Dari 10 menit itu berkurang nih. Misalkan aku mikirnya lama, nanti ya waktu aku berkurang, jadi tinggal 5 menit gitu, tinggal 4 menit gitu. Terus nanti kalau waktunya musuhnya melangkah, nanti waktu musuhnya yang berkurang.
0: Oh gitu.
1: Jadi jamnya bentuknya kayak jungkat-jungkit gitu, terus dipencet atasnya.
0: Oh jadi kayak, setiap langkah itu ada batas waktunya.
1: Iya.
0: Oh aku pikir terserah gitu.
1: Kalau terserah nanti selesainya maghrib kak. Satu babaknya.
0: Oh iya jadi mikirnya harus ini ya, harus cepat. yeah. dan tahu strateginya seperti apa dan ada waktunya. Nanti kalau perumpamaan kita bingung nih atau nggak melangkah di waktu yang sudah ditentukan, gimana?
1: Kalau waktunya kita sampai habis itu kalah kak, meskipun di papan ini kita unggul ya. Tapi kalau waktunya habis,
0: udah kalah.
1: Kalah.
0: Selesai.
1: Jamannya kalah. Iya.
0: Oh gitu. Susah ya ternyata main catur ya.
1: Jadi harus cepat dan tepat.
0: Soalnya gitu. kita kalau ngelihat di mungkin ngelihat secara live gitu ya, mungkin kan ada di YouTube gitu ya. Orang kok mikir gini, terus apa, mau gini-gini. Oh, ini mau melangkah yang mana nih? Yang pertama mau menterinya, kebalik nanti ininya apa segala macam. Gitu. Kok ribet? Ternyata memang ada waktunya, yaitu
1: ada waktunya.
0: Maksimal 10 menit itu tadi ya.
1: Iya, bervariasi.
0: Bervariasi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aku ada pernah ikut ke Curprof, ke Jurnas, Parprof itu kontrol waktunya itu sampai 90 menit plus 30 detik. Jadi
0: lama
1: satu
0: ya.
1: Babak itu bisa 5 jam kemarin.
0: Wow. Pilih yang mana? Pilih yang cepat?
1: Pilih yang lama.
0: Soalnya bisa ngatur ya.
1: Iya,
0: strateginya lebih lama gitu ya.
1: Bisa lebih mateng gitu.
0: Lebih mateng. Waduh, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Tapi selama ini kan kamu dari kelas 3 SD sampai dengan sekarang gitu ya, main catur, ada enggak sih ngerasa kayak bosen deh gini-gini melulu gitu?
1: Ada sih, maksudnya pernah sih kan namanya jenuh ya kan, enggak sudah latihan setiap hari tapi kok kadang ikut turnamen, aduh belum juara-juara gitu kan, pasti ada rasanya kayak capek gitu. Tapi ya namanya juga orang seneng kak. Jadi apa aja tuh pasti dilewati lah.
0: Oke, nggak apa-apa lah berhenti sebentar untuk nafas, tapi nanti lanjut lagi gitu.
1: Latihan lagi.
0: Gaspol
1: lagi.
0: Apalagi setelah latihan, juara gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kan itu jadi hal yang sangat diinginkan gitu ya bagi seorang atlet gitu ya. Walaupun boleh dibilang catur ini bukan tentang fisik yang lari atau apa gitu ya, tapi yang namanya pikiran, strategi itu juga bikin capek loh ya.
1: Bikin capek banget.
0: Duduk lagi.
1: Berjam-jam lagi kak.
0: Berjam-jam lagi. Matanya melotot terus. Ini mau kemana nih lawan nih?
1: Terus mentalnya kan juga diaduh kak. Kita kan musuh terbesarnya kan ya diri kita sendiri. Ketakutan kita sendiri setiap melangkah itu kan kayak, aduh ini bener gak ya langkah aku gitu. Nanti kalau mikirnya kelamaan waktunya habis, tapi kalau gak dipikir nanti langkahnya salah gitu.
0: Aku jadi penasaran.
1: Kayak dedek-dedek
0: sendiri gitu ya. Aku juga penasaran nih, apakah Freya termasuk orang yang setiap hari harus pegang catur walaupun itu hanya sejam untuk mengasah gitu ya? Apakah iya? Nanti kita tanyain lagi ya sama si Freya. Buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya boleh loh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun. Ini udah ada beberapa yang di YouTube channel yang udah tanya-tanya nih Freya. Nanti aku bakal bacain ya buat kamu. Yang lainnya silahkan, masih ada waktu sampai nanti di jam 17 lebih dikit ya teman Pro 2. Silahkan di sore ceria.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Marion, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih barengan sama aku, Mona, dan juga Freya nih, tahun Pro 2, yang dia termasuk orang yang luar biasa banget. Karena ternyata nih, teman Pro 2, dia nih punya prestasi yang gak cuma yang kemarin aja, atau juara 1 di Wali Kota Cup Kota Madiun. Ternyata banyak prestasi yang dia raih di olahraga catur ini ya, teman Pro 2 ya. Silahkan nih buat teman Pro 2 yang mau gabung barengan kita di sini di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel RRI Madiun, silahkan aja. Kita udah buka ya. Freya, tadi kan aku sempat ngomong kalau kamu sebagai ini ya, apa itu namanya, atlet gitu. Apakah setiap hari selalu pegang yang namanya catur, entah secara online di handphone atau langsung, itu setiap hari nggak sih?
1: Iya, setiap hari. Soalnya setiap kayak gatel gitu kak, rasanya pengen main gitu.
0: Tapi kalo, ada musuhnya nggak kalau di rumah?
1: Kalau di rumah, kalau lawan ayah itu udah terlalu easy.
0: Oh,
1: Jadi biasanya kalau main itu di online ada kayak online aplikasi gitu.
0: Waduh.
1: Emang buat main catur. Yeah, atau kalau longgar ke warung catur itu sparing-sparing sama bapak-bapak.
0: Warung catur itu di depan SMA 1
1: Iya, di baratnya situ.
0: Oh iya iya iya, benar-benar
1: yang
0: benar-benar.
1: Chess area namanya.
0: Kalau lagi males ya dia di rumah sama ayah, walaupun easy itu tadi ya, gampang ya. Kirain ayahnya juga atlet catur gitu.
1: Enggak, ayahnya cuma suka aja.
0: Suka aja ya. Tapi kalau enggak di online gitu ya.
1: Iya.
0: Ah, kamu boleh dong kasih info, katanya prestasinya selain yang di sini banyak banget nih. Kemarin ikut mana aja?
1: Kemarin itu mungkin yang paling baru kejurnas. Aku ikut kejurnas di Sulawesi Utara. Mamuju itu Sulawesi mana ya?
0: Iya,
1: Sulawesi Barat.
0: Itu dapat emas.
1: Aku dapat peringkat 4.
0: Terus apalagi tuh?
1: Terus sebelumnya itu ikut kejurprov. Kejurprov dapat medali emas.
0: Wow.
1: Makanya bisa berangkat ke jurnas tadi.
0: Oh, luar biasa. Jadi memang perjalanan kamu menuju apa ya, boleh dibilang prestasi-prestasi yang luar biasa tuh banyak banget ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah ke jurprov kemarin dapat emas, terus ke jurnasnya walaupun belum emas tapi peringkat 4. Itu
1: nice banget.
0: Tuh, lumayan banget. Coba tinggal berapa poin tuh? Peringkat 3.
1: Tinggal setengah poin, Kak.
0: Aduh, setengah. Kenapa enggak ditiup
1: banget
0: sih?
1: Biar nambah gitu ya, Kak.
0: Biar nambah. Tapi gitu gemes enggak sih?
1: Gemes banget rasanya kayak aduh, setengah lagi gitu. Harusnya aku di babak awal tuh menang biar bisa peringkat 3 gitu.
0: Ini berarti perjalanan kamu sebagai atlet ini membawa kamu jalan-jalan ya ke berbagai daerah.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu bonusnya.
0: Bonusnya. Tapi menurut kamu yang paling ini nih, yang paling menantang banget dari berbagai turnamen ini yang mana?
1: Mungkin yang kejurnas tadi sama Porprov.
0: Apa yang kamu lihat? Mungkin ada strategi dari lawan yang bisa kamu ambil atau kayak gimana gitu?
1: Kalau yang Porprov ini kan lawannya udah gede-gede, Kak. Jadi batas usianya tuh di bawah 23. Sedangkan aku pas tahun 2025 kemarin kan masih umur 15.
0: Kecil ya.
1: Iya, jaraknya
0: kecil di 15 sama 23 ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Jadi musuh yang lebih besar itu kayak ada apa ya, butuh mental tersendiri lah, butuh strategi tersendiri juga, karena mereka ini kan juga pastinya lebih berpengalaman secara usia, secara jam terbang juga. Hitung-hitung kan aku baru banget ya, Kak, belajar catur kelas 7-an itu yang secara serius.
0: Tapi sudah membawa kamu sampai dapat emas tuh luar biasa banget.
1: Alhamdulillah.
0: Loh.

0: Jujur ya, kalau kita tahu teknik catur kan ya itu aja kan. Maksudnya dalam arti kalau yang namanya gajah ya
1: caranya
0: ya, jalannya gitu aja gitu ya. Yang menurut kamu dari dulu kamu pertama kali awal main catur sampai dengan sekarang gitu ya, hal apa yang bisa bikin kamu tuh sampai akhirnya bisa memenangkan pertandingan, setiap pertandingan dapat emas, juara satu apa segala macam tuh, strategi yang seperti apa gitu Freya?
1: Jadi kalau kata kakak tadi kan, kalau gajah jalannya gitu-gitu aja, itu benar sih, itu kan langkah dasar gitu kak. Cuman itu kan dasarnya kita ada teori-teori lanjutan nih. Gajah bagusnya ditaruh jalannya gimana, ditaruh di mana, kuda itu bagusnya jalannya gimana, ditaruhnya di mana gitu kak. Nah teori-teori itu yang setiap orang itu pemahamannya berbeda. Nah dari perbedaan pemahaman itu yang menentukan siapa ya, siapa yang bakal jadi juara gitu.
0: Oh, jadi memang
1: banyak banget teorinya,
0: banyak
1: kak.
0: Banget teorinya
1: iya.
0: Jadi satu orang dengan yang lainnya
1: beda
0: beda teori, beda pemahaman, sehingga beda mainnya juga, beda strategi,
1: sehingga yang pemain kayak permainannya tuh bisa beda stylenya gitu.
0: Okay. Jadi yang menentukan ya diri kita sendiri berarti ya.
1: Bener banget.
0: Waduh,
1: betul sekali.
0: Tapi ini loh ya, kalau sudah tahu kita bakal dapat juara, waktu kita ini nih kalah nih, ini udah aku melangkah satu udah menang nih,
1: iya itu
0: itu pasti happy-nya luar biasa kan,
1: itu deg-degan campur happy. Tapi kalau apa terlalut gitu kan takutnya malah langkah setelahnya jadi blunder,
0: jadi
1: salah gitu. Jadi tetap harus mau seneng banget nggak bisa, tapi kalau jadi harus tetap mengontrol gitu loh kak.
0: Oke.
1: Emosinya biar tetap stabil, biar langkah-langkahnya juga tetap bagus terus gitu. Meskipun udah menang posisinya.
0: Kamu kan termasuk boleh dibilang ini ya, atlet yang sudah banyak melalang buana gitu ya. Banyak ikut turnamen juga. Menurut kamu kemenangan yang kamu peroleh ya, dari kamu Powerprof, terus ke Jurnas juga gitu kan ya, terus sampai dengan sekarang yang baru kemarin itu ya, Wali Kota Cup gitu ya.
1: Ya.
0: Ini kemenangan tuh yang lebih menentukan latihan terus, strategi, mental, atau kombinasi semuanya?
1: Kombinasi semuanya, Kak. Karena kalau kita gak latihan tuh, jadi kayak instingnya tuh berkurang gitu, Kak. Jadi di catur itu kayak ada, kita butuh insting. Setiap kita lihat suatu posisi, kalau orang yang udah sering latihan nih, setiap hari latihan konsisten terus, itu kayak langsung, oh ini nih kayak yang itu nih, jadi aku tinggal giniin aja. Jadi kayak muncul kebiasaan gitu kak.
0: Wah keren.
1: Jadi kayak langsung ada hintnya gitu, oh ini kayak yang ini gitu, karena saking seringnya latihan. Tapi pengetahuan tentang strategi itu juga penting, soalnya kalau latihan terus, sparring-sparring terus tanpa ada dasar teori itu ya kayak percuma gitu kak, kayak kurang lah gitu.
0: Mental pun juga masih harus terjaga ya.
1: Iya.
0: Ini nanti jangan-jangan lawannya kita kayak apa ya, kayak kasih ini mentalnya gak kuat, jadi pikirannya amburadul, jadi strateginya kacau balau gitu
1: jadi
0: kan
1: kacau
0: ya.
1: Kacau balau. Aku kadang kalau lagi bad mood gitu kak, itu mainnya tuh jelek banget kak. Itu bener-bener aneh gitu, langkahnya tuh gak masuk akal. Beda kalau lagi mentalnya bagus, lagi good mood misalkan. Kondisi pertandingannya tuh bagus, on time, itu kan otomatis membangun mental atlet juga gitu. Itu bisa lebih perform lah.
0: Oke deh. Gitu. Jadi semuanya kayaknya menjadi penentu ya.
1: Iya.
0: Strategi iya, latihan iya, mental iya, kombinasi semuanya,
1: semuanya.
0: Udah ada yang masuk di sini di 08113697755. Keren, ada cewek yang bisa catur. Aku pengen, sukses buat Mbak Freya katanya. Siapa nih? Temen kak?
1: Mungkin.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi yang banyak orang yang menganggap catur itu hanya permainan di atas papan. Menurut Mbak Freya, pelajaran hidup apa yang bisa dipetik dari catur?
1: Wah, berat banget nih, berat banget
0: nih. Susah ya pertanyaan, pelajaran hidup gitu.
1: Wow.
0: Banyak orang menganggap bahwa catur tuh hanya permainan di atas papan.
1: Yeah.
0: Orang menganggap remeh, main catur gitu doang. Padahal kalau kita sudah main secara benar-benar
1: gitu,
0: susah loh itu.
1: Susah.
0: Pelajaran hidupnya
1: kayak apa ya? Kayak dunia kecil gitu, Kak.
0: Iya.
1: dan kita yang mengontrol gitu. Iya. Ya kalau dibilang pelajaran hidup sih ada banyak sih semestinya. Cuma kayak berat banget.
0: Jangan menganggap remeh sesuatu hal yang sepertinya kecil, padahal itu
1: padahal ada banyak pelajaran.
0: Banyak pelajaran di dalamnya gitu ya. Bagaimana kita membantu, menolong dan juga menjaga.
1: Betul sekali.
0: Menjaga ini raja dan ratu.
1: Raja.
0: Oke. Terus ada di YouTube channelnya kita Aura Aira katanya, "Wah, gimana Freya bisa suka catur? Olahraga paling mikir sedunia," kata.
1: Mikir banget sih emang.
0: Mikir banget ya.
1: Gimana enggak capek suka gitu?
0: Enggak ya? Capek enggak ya?
1: Kalau capek ya kadang gitu.
0: Duduk melulu soalnya ya.
1: Jadi kalau main yang pas 5 jam itu kan lama kan Kak. Kita sebenarnya bisa sih berdiri, kita dikasih waktu gitulah buat ke toilet gitu-gitu. Jadi enggak yang mikir banget, gak yang 5 jam benar-benar full harus duduk mikir terus gitu, enggak.
0: Oke, jadi 5 jam itu adalah minum bentar.
1: Boleh kok sambil minum, sambil nyemil juga boleh.
0: Oh, boleh?
1: Boleh, asal cemilannya tuh gak yang nasi padang gitu.
0: Kacang-kacang-kacang.
1: Iya, kacang permen gitu boleh.
0: Oh iya.
1: Kacang kuaci permen.
0: Iya, benar-benar. Karena biar fokus ya.
1: Iya, karena kalau 5 jam gak nyemil tuh ya kruyuk-kruyuk gak, perutnya gak, lapar gak,
0: kecut juga ya.
1: Iya.
0: Aduh, dari Pepes Pindang yang katanya monitor. Oke, terima kasih Pepes Pindang ya. Kesini dong, nanti tak kasih nasi ya.
1: Nasi padang. Nasi padang.
0: Agus, katanya teori-teori catur itu gimana ya cara mempelajarinya? Pastinya kan banyak sekali.
1: Iya, banyak sekali teori-teori itu. Mulai dari opening, teori middle, sama teori end game. Itu kalau yang opening biasanya belajarnya bisa dari buku atau bisa dari YouTube atau mungkin dari pelatihnya gitu.
0: Oke. Kalau yang middle?
1: Kalau yang middle itu kita lihat permainannya GM Kak. Jadi kita mempelajari langkah-langkahnya gitu. Strateginya Grandmaster itu.
0: Tapi dalam arti adalah lebih enak teori itu dimengerti plus kita praktek gitu ya.
1: Iya. Jadi enggak cuma menghafal tapi kita mengerti nih alasannya kenapa kok aku langkah ke sini di saat yang ini. Terus yang kalau di saat yang lain kenapa kok aku langkahnya ke sana gitu.
0: Jadi
1: setiap langkah itu ada alasannya.
0: Alasannya. Gitu. Jadi olahraga catur itu bukan ujian tulis ya.
1: Bukan. Langsung praktek.
0: Langsung praktek. Dari Dana Oke katanya, semangat Freya.
1: Ya, terima kasih.
0: Semoga Elo ratingnya bisa dapat lebih baik dan naik terus.
1: Amin.
0: Ini sekarang berapa tadi?
1: Elo ratingnya itu ada yang nasional, ada yang internasional sih. Kalau yang nasional kemarin, kalau nggak salah tuh sekitar 1840-an gitu.
0: Wah, kamu udah dapat itu ya?
1: Iya, karena ikut ke Jurnas.
0: Ke Jurnas ya. Next, kamu pengen kemana lagi nih impian kamu?
1: Pengennya turnamen sih, kalau yang terdekat ini sebulan lagi tuh ada kejur prof. Tanggal 8 Juli di Pasitan.
0: Pasti ikut kan?
1: Pastinya. Dan ya semoga mohon doanya biar bisa membawa pulang medali.
0: Amin. Emas lagi. Amin. Ini bapak mamanya langsung amin gitu. Happy soalnya anaknya berprestasi tuh luar biasa gitu ya. Dari Guru BK, ini apakah gurumu? Mantap Kak Freya.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Dari Kang Mas Supendi, ayo Freya kejur prof. Harus juara lagi. Amin. Ya. Ini kapan sih? Bulan apa?
1: Juli, bulan depan.
0: Oh, bulan depan banget.
1: Pas
0: nih.
1: Sebulan depan.
0: Berarti kamu ini latihan dong?
1: Iya,
0: dari sekarang.
1: Ini udah mulai intensif lagi.
0: Oke, luar biasa ya. Dari Baby Gemah Levi katanya, info dong Kak Freya, kalau anak usia TK biar bisa belajar catur gimana nih?
1: Kalau anak usia TK tuh mungkin ditumbuhkan dulu suka ya, jadi kita nggak ngajarin yang langsung berat-berat gitu, nggak, cuman yang biar seru-seruan gitu Kak.
0: Okay.
1: Karena anak TK kan ya pasti carinya yang seru-seru.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi misal di model game, model kayak kuis gitu, caturnya, jadi biar mereka lebih asik gitu waktu belajar.
0: Oke deh. Dari Suprianto Supri katanya, gimana Kak caranya biar remaja tuh suka catur agar tidak tergantung HP? Nah, wah, ini nih. HP
1: gimana
0: melulu
1: biar
0: ya.
1: Suka catur.
0: Karena Freya juga caturnya di HP juga.
1: Iya.
0: Maksudnya tergantung HP tuh enggak scroll TikTok apa segala macam, tapi dia HP-nya tuh lebih bermanfaat.
1: digunakan dengan, buat
0: digunakan
1: latihan.
0: Digunakan untuk latihan iya. Gitu ya. Kamu ini gak sih sama teman-teman kamu gitu, biar teman-teman juga suka hobinya sama seperti kamu, nyoba ini gak sih? Kayak
1: promosi
0: nah gitu.
1: Udah nyoba sih Kak, tapi kalau udah remaja itu kan ya kembali ke anaknya masing-masing gitu.
0: Iya,
1: pasti
0: iya.
1: Ada yang suka olahraga apa gitu.
0: Tapi kalau dari SMA 2 sendiri gimana nih? Apakah di sana juga ada kayak ekstrakurikuler catur atau gimana nih?
1: Iya,
0: dukungannya selama ini gimana di
1: SMA
0: sekolah?
1: SMA 2 ada ekstrakurikuler catur. Uh-huh. Kebetulan untuk tahun belajaran 2026-2027 ini, uh-huh, saya terpilih jadi ketua ekskulnya.
0: Jadi kamu yang ngajarin ya?
1: Iya, yang mau koordinasi teman-teman gitu lah.
0: Sudah ada berapa membernya?
1: Membernya, aduh, sepi Kak.
0: Sepi ya?
1: Iya, karena catur tuh peminatnya sebagian besar ya cowok.
0: Cowok.
1: Dan ya beberapa aja gitu.
0: Oh, tapi paling tidak kan ada lah
1: ada.
0: Ya. Tapi kebanyakan memang cowok ya.
1: Iya.
0: Ceweknya sebagai peminat.
1: Saya
0: ya.
1: Saya aja.
0: Wah, kamu cantik sendiri berarti.
1: Ayo, adik-adik. Yang mau masuk SMADA, ayo ikut ekskul catur biar rame. Iya,
0: biar ini, karena catur ini bukan cuma olahraga biasa aja, tapi bisa bikin kamu tuh punya prestasi di dalamnya.
1: Kalau punya prestasi bisa buat masuk sekolah yang lebih jauh selanjutnya.
0: Iya. Ya. Perkuliahan juga.
1: Iya,
0: jalur prestasi bisa di situ gitu
1: iya,
0: ya. Jadi ayo. Karena SMA 2 tuh katanya ada motonya kan, satu
1: siswa, satu prestasi, satu siswa, satu karya.
0: Nah itu dia. Freya mah
1: kebalik kayaknya.
0: Freya mah gak satu prestasi lagi, udah banyak prestasi,
1: banyak prestasi.
0: Ya.
1: Wah sombong nih.
0: Selain dicatur ada lagi gak sih yang kamu minati gitu?
1: Kalau minat sih mungkin seni ya, seni rupa seni, gitu ya. Cuman gak yang aku perdalam sampai ikut lomba-lomba gitu sih Kak, sekedar suka aja.
0: Gitu. Oke, luar biasa ya. Ada yang WA di sini di 0811-369-7755. Dari Ima katanya, Freya, apa sih yang ingin kamu buktikan melalui prestasi yang telah kamu raih sejauh ini? Waduh, bagus ini pertanyaannya ya.
1: Pertanyaan bagus dan jawabannya harus bagus nih.
0: Gimana nih?
1: Apa yang ingin aku buktikan? Mungkin ya biar itu tadi sertifikatnya buat masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Kalau sekolah dapat sekolah yang bagus kan otomatis ya bangga.
0: Oke. Gitu. Dia ingin membuktikan bahwa gini ya,
1: sekolah catur ini tuh bisa bermanfaat
0: kamu,
1: lah.
0: Bermanfaat. Iya. Gak cuma sebagai permainan sambil kamu ngopi aja kayak
1: iya,
0: orang-orang yang nganggur gitu ya. Tetapi yang namanya catur itu bisa membawa prestasi kamu ke yang lebih, bahkan bisa mendapatkan medali, bahkan sampai ke nasional. Coba bayangin kalau kamu gak main catur, pasti kamu gak main-main ke Mamuju
1: iya,
0: ya kan?
1: Gak bisa jalan-jalan.
0: Gak bisa jalan-jalan. Ternyata gajah ya kan Pak Menteri.
1: Iya.
0: Sama koloninya semuanya ngajak dia jalan-jalan ke Mamuju ya. Jadi jangan salah, catur tuh keren ya teman Pro 2.
1: Kapan lagi bisa jalan-jalan gratis.
0: Gratis. Wah, tingkatnya
1: banget.
0: Udah nasional lagi. Next semoga internasional.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Jalan-jalan semoga ke luar negeri ya kan. Oh, semoga ayah ibu nanti bisa ikut sekalian jalan-jalan.
1: Jadi piknik keluarga nih.
0: Benar-benar. Oke deh. Terus ada lagi kapan turnamen lagi nih Kak? Tingkatnya apa? Oh, bentar lagi ke Jurprov.
1: Iya, ke
0: Jurprov ya.
1: Itu.
0: Di Pacitan nih teman Pro 2 di Juli nanti, didoain ya. Semoga target
1: podium lah. Medali emas
0: mas?
1: Atau medali perak atau medali perunggu.
0: Oh, jangan. Kalau kita harus
1: oh ya,
0: yakin.
1: Oke, okay, siap. Medali emas, siap.
0: Pokoknya emas ya, emas okay. Ya, harus emas. Nanti kalau next lanjut kemana nih? Abis ke Jurprov?
1: Kalau ke Jurprov ya, kalau medali emas ke Jurprov itu mewakili Jawa Timur di tingkat nasional tadi di Kejurnas.
0: Itu di mana
1: tahun ini
0: ya?
1: Tuh di Banten.
0: Di Banten.
1: Isu-isunya. Ya.
0: Oh, main kan jalan-jalan lagi.
1: Lagi. Belum pernah
0: kuda,
1: ke Banten.
0: Ya kan?
1: Naik kuda
0: luar biasa. Ini kamu punya mimpi nggak sih, Freya? Kamu kan udah mencapai perjuangan atau level yang luar biasa seperti sekarang gitu ya. Apa sih mimpi kamu yang belum kamu capai?
1: Mimpinya tuh pastinya bisa jadi pemain yang tarafnya internasional gitu Kak, mewakili Indonesia gitu-gitu, membawa nama bangsa lah.
0: walaupun aku nggak tahu ya pemain catur ya, tapi kamu punya idola nggak yang bisa bikin kamu tuh, aku tuh pengen strateginya kayak idola aku ini gitu.
1: Kalau idola sih nggak ada yang spesifik, mungkin jawaban klasik ya idola saya Magnus Carlsen, top globalnya sekarang.
0: Top globalnya sekarang ya. Keren ya pastinya dia
1: pastinya.
0: Ya. Wow.
1: Orang-orang nyebutnya GOAT, greatest of all time.
0: Wais.
1: Gitu.
0: Semoga deh ya, kamu bisa menjadi next-nya dia gitu ya.
1: Wah, amin, amin, amin.
0: Ya, orang kan mimpi dulu ya kan.
1: Iya,
0: dari
1: bener.
0: Mimpi pasti bisa menjadi kunci kesuksesan gitu.
1: Mimpilah
0: ya.
1: Setinggi mungkin.
0: Mimpilah setinggi mungkin pokoknya. Karena mimpi itu gratis.
1: Iya.
0: Yang nggak gratis ya kita
1: prosesnya.
0: Itu. Juga luar biasa ya, waduh. Freya, kalau kamu pengen kasih motivasi buat teman-teman Pro 2 semuanya, biar sama seperti kamu gitu ya, punya impian, prestasi yang luar biasa, apalagi bentar lagi turnamen. Motivasinya apa nih buat teman-teman?
1: Motivasinya itu jangan cuma lihat hasilnya aja, kita harus hargain prosesnya juga. Karena kalau cuma berorientasi pada hasil, pas ngejalanin proses tuh jadi gak enjoy, Kak.
0: Okay.
1: Berbeda kalau kita lihat prosesnya nih. Jadi pas waktu latihan gitu, meskipun capek berjam-jam, tetap bisa enjoy. Karena ya nikmatilah prosesnya, karena gak ada yang sia-sia kan, Kak.
0: Betul. Jadi kamu jangan cuma mikir aja ya, atau ngebayangin aja, tapi
1: juaranya
0: lakukan
1: gitu, ya, tapi lakukan.
0: Tapi lakukan, berproses, pasti ada sesuatu di balik itu semua.
1: Iya,
0: ya.
1: Meskipun pada nantinya misal nih gak juara, tapi mungkin dari proses itu bisa bikin kita jadi lebih sabar, orang yang lebih sabar, atau membawa manfaat lah.
0: Wow, keren banget. Siapa sih yang berperan yang ngedukung kamu sampai sejauh ini? Orang tua pasti ya?
1: Pastinya orang tua nomor satu lah.
0: Nomor satu orang tua, siapa lagi tuh?
1: Mungkin pelatih-pelatih saya. Sama ada pengurus-pengurus Kota Madiun yang berkontribusi juga dalam kemajuan catur saya.
0: Waduh, gitu. Keren banget ya. Jadi semua orang tuh jadi support kamu gitu ya.
1: Iya, support system.
0: Berarti kamu berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat gitu ya. Berada di lingkungan yang tepat, sehingga kayaknya prestasi itu kayak terus ngejar kamu gitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Semoga next ya bulan Juli benar-benar dapat emas ya.
1: Iya, amin.
0: Harapan kamu ke depan apa nih?
1: Untuk kedepannya semoga bisa lebih disiplin latihannya, terus ya lebih bisa juara-juara, karena kan kalau kita konsisten otomatis juara kan mengikuti.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi ini sampai sekarang mau latihan buat Juli nanti ya?
1: Iya.
0: Semoga
1: mau mempersiapkan kejar prof itu tadi.
0: Ini mewakili diri sendiri atau sekolah atau?
1: Kalau kejar prof ini kita mewakili kota, Kak.
0: Oh, kota ya?
1: Kota Madiun.
0: Oke. Okay, okay. Jadi semoga benar-benar bisa mengharumkan Kota Madiun ya.
1: Emas lagi.
0: Nanti terus ke Banten lagi, menang.
1: Jalan-jalan lagi.
0: Pokoknya happy terus.
1: Happy. Di bawah happy aja.
0: Orang tuh kalau udah seneng gitu ya. Kayaknya kalau ngomong catur tuh berbinar gitu ya.
1: Iya. Mau dibilang sulah lah. Mau mungkin orang kan kalau udah catur tuh kayak aduh pusing nih. Mikir aja itu. Cuman kalau namanya orang seneng ya apa aja pasti dilalui.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Tapi kamu ada persiapan enggak? Nanti bakal ketemu sama siapa gitu? Persiapan enggak sih?
1: Iya, persiapan. Jadi selain strategi tadi, kita juga prepare, Kak. Jadi setiap orang kan pembukaannya beda-beda nih. Jadi kita persiapkan juga cara menghadapi pembukaan ini, pembukaan itu, cara menghadapi orang ini. Orang ini tuh tipikal yang bertahan atau menyerang sih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya gitu ya, teman Pro 2. Ada yang nongol lagi yang WA, saya sebentar. Dari Lia. Bidak catur tuh gitu aja ya, bisa gak sih kalau warnanya dirubah gitu biar unyu?
1: Jadi warna pink gak?
0: Maksudnya biar unyu gitu ya, biar cewek-cewek seneng. Gak mungkin, ya pasti putih sama hitam.
1: Pasti putih sama hitam. Masa putih sama pink, lucu tuh kayaknya tuh.
0: Saya sebenarnya kamu tuh di akhir-akhir pertanyaan lucu ya, Lia ya, please ya. Kalau itunya kayak yang poinnya ya, apa itu yang namanya yang
1: pion.
0: Itu ada nggak? Ya tetap hitam aja ya?
1: Iya, tetap hitam sama putih.
0: Hitam. Oh, kirain bisa
1: nanti
0: gimana?
1: Nanti tiba-tiba gitu. Polkadot lucu nih.
0: Kan biasanya mereka tuh kan bentuknya siluet ya,
1: yeah.
0: Yang bener-bener mirip kuda gitu ada nggak? nggak ada ya?
1: Ya siluet ya, gitu-gitu aja bentuknya. Ya, iya.
0: Lagian buat ini turnamen, bukan buat main-main.
1: Iya, bukan buat pajangan.
0: Ntar mereka kalau yang lain-lain warnanya pink ya, jadi nggak fokus.
1: Jadi kayak lebih lucu banget ya kudanya, sayang mau dimakan gitu.
0: Jadi nggak ada ya, please ya. Please buat deh. Lomba ya hitam sama putih, nggak ada yang lain.
1: Standarnya gitu.
0: Standarnya iya. Gitu ya. Cita-cita kamu kedepannya apa nih? Apakah jadi atlet catur atau ya, pengen?
1: Of course.
0: Atau pengen apa? Jadi dokter yang bisa catur gitu.
1: Cita-citanya jadi atlet catur, nah. Utamanya sama. Jadi pengusaha sukses.
0: Amin.
1: Yang tinggal buang-buang duit gitu.
0: Bakar duit. Gampang manuin. Catur lo gampang. Nanti kalau sekarang caturnya cuma model gitu aja atau ukurannya gitu. Besok kalau udah jadi pengusaha, wes.
1: Oh, caturnya dari caturnya berlian.
0: Dari berlian. Tapi tetap hitam sama putih ya. Thank you banget lo Freya, keren banget, sukses ya buat di Juli nanti. Semoga sesuai dengan keinginan kamu.
1: Amin.
0: Bisa menang, dapat emas, membawa Kota Madiun berkibar gitu kan ya. Sampai dengan nanti ke nasionalnya ya, ke nasional.
1: Semoga.
0: Apalagi suatu saat nanti bisa sampai ke internasional.
1: Amin. Amin.
0: Kamu ada kata-kata buat mama dan papa kamu?
1: Aduh, jadi terharu nih. Kata-katanya ya, terima kasih banyak atas dukungannya. Aduh, kok formal banget ya.
0: Iya.
1: Intinya ya, I love you so much.
0: Oh, yes. Nanti deh, pulang dari sini dipeluk langsung.
1: Iya.
0: Terus beliin soto.
1: Soto. Sama rawon boleh
0: sama
1: nih.
0: Rawon. Iya, daging dikit lah.
1: Iya.
0: Makasih ya, Freya.
1: Iya, terima
0: kasih buat mama-papa yang udah nganterin ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Terus teman-teman yang udah stay di 0811369 atau melalui YouTube channel RRI Madiun. Dan sekali lagi sukses buat Freya di bulan Juli.
1: Siap.
0: Nanti.
1: Amin.
0: Ya, kejar profnya semoga lancar. Dan kita mesti tuntaskan kebersamaan kita di sore ceria edisi hari ini. Mona dan Freya pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Dadah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Mau dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Jadilah cahaya walau tidak tersentuh, tapi selalu menerangi. Jadilah angin walau tidak berwujud, tapi selalu memberikan kesejukan. Jadilah sahabat walau tidak bersama, tapi selalu memberi kehangatan dan doa. Jangan lelah berbuat baik, meski tidak ada orang yang melihat atau memujinya. Jangan lemah semangat, meski kebaikan kita tidak diakui, bahkan mungkin dikhianati oleh manusia. Kita berbuat baik adalah karena kita ingin menjadi manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji atau disanjung, tapi untuk meraih ridho dan rahmatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak selamanya orang baik akan diperlakukan dengan baik juga, tapi tetaplah berbuat baik. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

fact is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. Dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan. Pada apa?
2: Graphic designing.
0: Oh, oke. Okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Enggak ada. Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us.
0: Thank you
2: to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Wow.
2: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
2: No. It was during COVID.
0: Okay. Mm-hmm. Pas COVID.
3: Ah, ya. Betul.
1: Berarti, during COVID ya. Betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Lumayan sama Adib, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Itu sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Yeah, wow.
1: Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di mm-hmm. Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya kemarin. Because karena kita mau mm-hmm. beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one,
2: then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
1: Yeah, urus. Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa. Bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, langsung.
0: Benar. Okay. Exactly. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously, it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung
2: enggak ada yang jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu. Gitu.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho Romeo pula.
1: Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just mau bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, oke, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke.
0: Okay. Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Dapat.
0: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta dua. Tapi cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ini sudah
2: semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt.
2: Yeah.
1: Kan? F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh. Silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Dari kota mana?
0: Oh, dia ngebilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenatan itu.
0: Berubah. Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here.
0: Mm-hmm.
3: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah gak sabar gitu kayak. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak?

0: Oke, itu part favoritnya Bang Fakis. Kalau dari Bang Adi,
1: falsetnya tinggi banget.
2: Kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
2: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
2: The story, mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
1: Story.
2: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
2: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Mm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
2: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
2: Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
2: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
1: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
2: diri.
1: Iya. Betul.
3: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
1: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
2: Hmm, masih,
1: ya kan Adip? Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
1: Tiga ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
2: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Yeah. Hmm.
1: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
2: It was unplanned.
1: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
2: Ya yeah, benar.
1: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu. Ya.
2: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
1: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka
0: benar-benar
2: idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
2: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
1: Itu ini juga judo.
2: Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Come, let's go. Aku dah. Ya, udah. Oh shit. Udah.
0: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
2: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang luar biasa. Sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan nggak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Wow,
0: silakan.
3: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube.

0: di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
0: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
1: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
3: Oke, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
2: Si Angga kan?
1: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi. Dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
0: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
2: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya, benar
3: sih. Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
3: Thank you, Edith.
1: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa, album. Bisa. Kita
3: harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project-nya.
1: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya,
1: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edith Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornell.
2: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Harga Pertamax naik, ketahui kriteria pengguna BBM subsidi. Dikutip dari rri.co.id Jakarta yang ditulis oleh Afriani Respati, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap pada angka Rp10.000 per liter, dan biosolar bersubsidi tetap di angka Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunanya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan jumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi, namun ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Pada sektor transportasi air, BBM subsidi dapat digunakan kapal motor, tempel, dan kapal pelayaran rakyat. Petani hingga usaha mikro, pemerintah juga memberikan akses biosolar ke subsidi kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya yang berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. QR Code tidak boleh dibedatangankan. Pertamina menerapkan sistem QR Code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Pengguna QR Code oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR Code antar pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah. Dikutip dari Harga Pertamax Naik, ketahui kriteria pengguna BBM subsidi oleh Afriani Respati dari rri.co.id Jakarta.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Hati-hati janji manisnya, kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini,
1: pernikahan dini
2: belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga,
2: juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

0: It's automatic.
1: Hello.
2: Info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
3: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
2: Iya, apa sih?
3: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
2: Apa sih?
3: Kok Caknan?
2: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kamu aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

the station. Quote of the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

0: burung-burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf, Bu. Saya Made, tetangga sebelah.
0: Siapa, Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya. Di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak, Pak. Terima kasih, saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
3: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat, Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali.
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.
3: Sabar.

berjaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

0: hari ini?
1: Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
2: Hah? Beli Made?
1: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
2: Iya, beli. Yang Ratna.
1: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis saja.
2: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
1: Beli habis menjajakan barang, mau pulang. Istirahat dulu di sini, panas sekali.
2: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
1: Nggak usah, beli jalan aja.
2: Ah, beli, kita tumben lo ketemu, masa gitu sih?
1: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
2: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

0: Na, anak, Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu Made pergi ke rumah Jero Balian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jero Balian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
3: Beli Made. Mampir dulu.
2: Ya, makasih, Gek Ratna.
1: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
3: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
4: Ratna, dengan siapa itu?
3: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
4: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
3: Bapak kok ngomong seperti itu?
4: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, gak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Blimade.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi colek itu.
0: Beli Made, boleh ya Beli? Please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan ku seret dia. Jail, keluar kau. Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede.
3: Rasakan ini.
5: Aduh, bapak memukulku.
3: Ini lagi rasakan.
6: Pak, Pak, Blimade tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
3: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
6: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Blimade Jaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna. Aduh, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Asik, kita ditemenin lagunya ini ya, sama oleh Cipta dengan judul Senja Sudut Kota. Hehehe. Di pengunjung malam ini ya, pukul 23 lebih 04 waktu ini sebagian barat, Eri bakal masih nemenin kamu nanti sampai pukul 12 malam ya, 00 waktu ini sebagian barat, dengan lagu-lagu menarik. Pokoknya jam malam ini ya, jangan galau malam-malam. Dan di jam malam ini buat kalian lagi di jalan ataupun lagi sedang santai gitu sambil dengerin RRI Pro 2 Madiun, semangat terus menjalani middle week ini ya. Gak apa-apa, bentar lagi juga udah weekend. Tapi ya, pokoknya apapun yang kalian jalanin hari ini, semoga besok lebih baik lagi. Dengan bangun pagi, membuka mata, selalu ada kabar baik dari manapun itu, dari siapapun itu.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang

dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

kedua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman-teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani Mai kembali hadir buat temenin kamu semuanya di hari ini, harinya Kamis ya teman Pro 2, 11 Juni 2026. Dan tentunya di hari ini kita akan bersenang-senang bareng-bareng ya teman Pro 2. Hari ini di jam 5 sama dengan jam 6 ya, aku juga masih punya jazz musik buat temenin kamu untuk mengawali hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya aku juga punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu semuanya nanti di pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi. Lanjut di jam 8 sampai dengan jam 9 ya, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol. Aku gak sendirian, nanti bakal ada teman-teman juga yang bakal bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, buat bahas satu topik seru tentunya selama 1 jam. Dan bakal terima nih respon-respon dari kamu, jawaban-jawaban dari kamu. Dan tentunya bakal puterin requestan dari kamu teman Pro 2. Lanjut di jam 9 sampai dengan jam 10 ada Spada Brem, nanti barengan sama Metoro tentunya juga bakal bahas topik-topik seru terkait dengan Astacita. Jam 10 sampai jam 11 nanti balik lagi barengan aku ya Temu Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan bareng juga di Hitlist Indonesia, tentunya bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia yang tentunya juga bakal play requestan dari kamu teman Pro 2. Jadi jangan lupa request di 0811-369-7755 ya. Dan tentunya masih bakal berlanjut ya kebersamaannya, tapi tidak bareng aku. Nanti di jam 11 sampai dengan jam 18 bakal barengan sama siapa? Ya nanti tunggu aja. Tentunya juga kebersamaan kita sampai pukul 24.00 ya teman Pro 2, kita akan mengudara selama itu buat temenin kamu semuanya tentunya. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2, aku juga gak lupa pun ngingetin kamu kalau misalnya kamu bisa dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, gak cuma bisa lewat radio konvensional aja, tapi kamu juga bisa nih dengerin kita lewat smartphone kamu. Bisa streaming di rri.co.id ataupun kamu bisa play RRI seluruh Indonesia di aplikasi RRI Digital. Semuanya gratis teman Pro 2, bisa kamu download di smartphone kamu tentunya. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama langsung aja aku kasih kamu jazz musik ya untuk pagi ini teman Pro 2. Semoga bisa menemani kamu untuk siap-siap mungkin mau bekerja, mau ke sekolah, atau mau beraktivitas tentunya di hari ini ya teman Pro 2. Oke, tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Radio untuk teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan markas Mobrik Kleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Remedy untuk mantar baik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tumor Pro 2, Indonesia resmi ditunjuk sebagai salah satu negara di Asia yang menjadi tuan rumah Asian Games Fun Run 2026. Ajang yang menjadi bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang ini akan berlangsung di kawasan Bali Collection, Nusa Dua, Bali pada hari Minggu 14 Juni 2026. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang, Tumor Pro 2. Bali dipilih karena menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang telah dikenal oleh dunia. Informasi selanjutnya, Tumor Pro 2, BTS akan merilis lagu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka. Pengumuman tersebut disampaikan Big Hit Music menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa. Big Hit Music menyatakan lagu Come Over akan dirilis untuk memperingati perjalanan BTS selama 13 tahun. Agensi tersebut juga menyebut karya itu dibuat dengan perhatian mendalam serta ketulusan yang tinggi. Sebelumnya, Come Over pertama kali diperkenalkan pada bulan April melalui edisi deluxe vinyl album terbaru BTS. Lagu tersebut hadir sebagai track kejutan yang disertakan dalam album bertajuk Arirang. Informasi lainnya, Tumor Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dan Radio Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi Teman Pro 2. Masih barengan sama aku Anjani Moe tentunya di pagi hari ini ya. Dan aku punya beberapa informasi yang akan aku share ke kamu nih Teman Pro 2 ya. Ada apa aja? Pokoknya ada beberapa dari seputar olahraga, kemudian ada juga dari Piala Dunia 2026, dan tentunya beberapa juga ada informasi dari entertainment lah ya, untuk update kita di hari ini Teman Pro 2. Nah, kali ini ada dari gelaran Piala Dunia ya Teman Pro 2, yang kemarin juga sempat rame gitu. Ada Omar Artan yang ditolak nih masuk Amerika Serikat nih Teman Pro 2, dan harus ikhlas untuk gagal tampil di Piala Dunia 2026. Nah, dia ini wasit asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, yang menerima keputusan penolakan masuk Amerika Serikat nih jelang Piala Dunia 2026. Meski gagal bertugas pada turnamen tersebut, ia memilih tetap fokus untuk melanjutkan karir profesionalnya. Omar sebelumnya masuk dalam daftar perangkat pertandingan yang disiapkan untuk ajang sepak bola dunia ini ya Teman Pro 2. Prestasinya sebagai wasit terbaik Afrika tahun 2025 ini membuat kehadirannya dinantikan pecinta sepak bola internasional. Harapannya tampil di Piala Dunia kali ini akhirnya harus direlakan ya, tidak terwujud setelah ditolak memasuki Amerika Serikat. Nah, keputusan tersebut ini tetap berlaku meskipun dirinya telah mengantongi dokumen perjalanan yang diperlukan sebelumnya. Kasus tersebut memicu perhatian publik nih dan menuai berbagai tanggapan nih Teman Pro 2 dari kalangan sepak bola internasional. Sejumlah pihak menilai gitu ya, kalau misalnya para wasit pertandingan ini seharusnya memperoleh kemudahan akses menuju negara penyelenggara turnamen. Di tengah berbagai respon yang muncul ya, ia memilih tidak memperpanjang polemik mengenai kasus tersebut ya. Dan dia juga menegaskan akan mengalihkan perhatian kepada pengembangan kapasitas dan juga kualitas kepemimpinannya sebagai wasit. Menurutnya, pengalaman tersebut jadi motivasi nih untuk terus berkembang dalam dunia sepak bola internasional. Dia juga berharap nih Teman Pro 2 bisa kembali memperoleh kesempatan tampil pada kompetisi bergengsi tingkat dunia seperti Piala Dunia ya tentunya Teman Pro 2. Omar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak gitu ya yang memberikan dukungan selama menghadapi situasi tersebut. Dia juga menilai nih Teman Pro 2, dukungan tersebut tuh jadi sumber semangat gitu ya untuk terus melanjutkan perjalanan karirnya di dunia perwasitan nih. Dan sementara itu Teman Pro 2, FIFA juga mengkonfirmasi gitu ya kalau wasit Omar Abdul Qadir Artan yang gagal bertugas di Piala Dunia 2026. Omar gitu ya, ini merupakan satu-satunya perwakilan Somalia yang terpilih nih menjadi wasit pertandingan pada Piala Dunia 2026. Kasus tersebut nih jadi perhatian ya karena terjadi jelang dimulainya turnamen Piala Dunia ya, dan Amerika Serikat ini jadi tuan rumah bersama Meksiko dan juga Kanada selama penyelenggaraan kompetisi. Dan Teman Pro 2, otoritas perbatasan ini tidak menjelaskan secara rinci gitu ya alasan yang mendasari keputusan penolakan tersebut kepada publik gitu ya. Jadi publik juga bertanya-tanya nih sebenarnya alasan sebenarnya tuh kenapa sih nggak dibolehin gitu ya. Dan pihak berwenang hanya menyebut adanya kekhawatiran yang muncul gitu ya selama proses verifikasi berlangsung. Nah, terus lebih rincinya tuh kita belum tahu nih kenapa ditolak gitu ya. Dan di sisi lain FIFA juga menegaskan tidak memiliki kewenangan nih dalam urusan imigrasi negara penyelenggaraan turnamen gitu. Jadi permasalahannya bukan dari FIFA-nya, bukan dari turnamen Piala Dunianya ya, tapi pure karena urusan imigrasi antar negara gitu ya Teman Pro 2. Dan FIFA juga menyatakan seluruh keputusan terkait visa dan izin masuk ini berada pada pemerintah tuan rumah. Jadi sayang banget ya kalau
gak bisa berpartisipasi akhirnya. Ya semoga mendapatkan. Tapi dia juga udah ikhlas sih ya, berdua. Tapi kitanya yang sayang gitu ya. Kenapa sih gitu? Padahal dia wasit terbaik di Afrika gitu ya. Ya semoga next bisa ya di Piala Dunia selanjutnya gitu bisa berpartisipasi sebagai wasit. Siapa tahu udah jadi wasit yang lebih baik lagi gitu ya, tim Pro 2 lebih hebat lagi ya. Semoga ya, sabar ya buat Omar Artan ya, harus merelakan gitu ya kesempatan yang tentunya sangat langka ya teman Pro 2, apalagi ini turnamen yang sangat bergengsi.

0: Kong Si Fat Cai. Kong Si Fat Cai. Eh, apa sih bacanya? Kenapa ya huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah?
1: Di dunia, ada banyak sekali gaya penulisan yang berbeda-beda. Kebanyakan penulisan dilakukan dari kiri ke kanan. Tetapi, ada juga yang ditulis dari kanan ke kiri seperti huruf Arab dan dari atas ke bawah seperti huruf Mandarin. Ada beberapa versi asal-usul huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah. Pertama, dulunya orang-orang Cina sering menulis kaligrafi dengan menggunakan kuas dan tinta. Karena menggunakan kuas dan tinta, maka dirasa mudah untuk membuat tulisan dari atas ke bawah. Versi lain menyebut, pada zaman dinasti Chou, huruf Mandarin ditulis pada potongan bambu. Karena bentuk bambu memanjang menyerupai tongkat, sehingga mereka menulis di bambu dari arah atas ke bawah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tumor Pro 2, kali ini ada info yang sempat ramai juga nih Tumor Pro 2 ya. Tapi ini terkait dengan aktor dan juga aktris, juga anggota girl group yang terkenal banget ya Tumor Pro 2. Nah, kali ini Jung Kyung Ho, Tumor Pro 2, salah satu aktor, dan Suyoung Girls Generation atau SNSD dikabarkan nih telah mengakhiri hubungan asmara mereka setelah menjalin hubungan selama 14 tahun nih Tumor Pro 2. Ini juga sempat heboh ya kemarin di sosial media nih Tumor Pro 2, dan kabar putusnya mereka ini ya dikonfirmasi langsung oleh masing-masing agensi mereka. Waduh, padahal nih yang ditunggu-tunggu sama netizen nih kan undangan nikah ya. Ini malah udah 14 tahun tapi mereka putus nih Tumor Pro 2. Sebuah media melaporkan Jung Kyung Ho dan juga Suyoung mulai merenggang ya karena kesibukan pekerjaan yang semakin padat gitu ya. Dan kondisi tersebut disebut-sebut gitu ya jadi alasan gitu keduanya semakin jarang bersama hingga akhirnya memilih berpisah gitu secara baik-baik. Menanggapi laporan tersebut, agensi Suyoung Saram Entertainment ini membenarkan ya bahwa hubungan keduanya telah berakhir. Pihak agensi juga menyatakan Jung Kyung Ho dan juga Suyoung sepakat melanjutkan hubungan sebagai rekan kerja yang baik. Konfirmasi serupa ini juga disampaikan oleh agensinya Jung Kyung Ho, yakni manajemen Anglum. Terkait kabar tersebut, agensi menyebut informasi mengenai perpisahan pasangan itu benar, namun enggan memberikan rinciannya lebih lanjut. Selama bertahun-tahun ya, Jung Kyung Ho dan juga Suyoung ini dikenal sebagai salah satu pasangan paling langgeng ya. Keduanya telah menjalin hubungan sejak 2012 ya, sebelum mengakui kabar pacaran mereka pada 2014. Hubungan keduanya kerap mendapatkan perhatian publik nih karena tetap bertahan ya di tengah kesibukan karir masing-masing. Jung Kyung Ho dan juga Suyoung juga dikenal terbuka gitu ya mengenai hubungan mereka dalam berbagai kesempatan. Jadi mereka tuh tidak menutup-nutupi gitu ya kalau misalnya jalan bareng ketangkap kamera ya, sering banget gitu Tumor Pro 2. Tapi ya itu yang disukai gitu ya sama netizen. Jadi kok akhir-akhir ini udah gak pernah nih tertangkap kamera sedang bersama gitu ya. Berat, dan ternyata memang sudah berpisah nih Tumor Pro 2 setelah 14 tahun. Wah, lama banget ya pacarannya tapi gak nikah-nikah gitu. Suyoung juga dikenal sebagai penyanyi ya sekaligus aktris yang juga popularitasnya bersama SNSD. Dan sebenarnya itu Jung Kyung Ho juga terkenal berkat perannya sebagai Dr. Chun Wan ya dalam drama Hospital Playlist. Terbaik deh doanya buat mereka berdua ya, siapa tahu nanti bisa balikan terus tiba-tiba nikah gitu kan ya, nggak tahu ya. Dasar netizen ini. Ya aku termasuk netizen ya Tumor Pro 2, masih berharap gitu ya kalau misalnya mereka balikan gitu. Karena emang sweet banget sebelumnya ya, dari beberapa tangkapan kamera dan juga cerita-cerita tentang mereka tuh sebenarnya sweet banget dan juga bucin gitu ya. Tapi ya keputusannya mereka ya Tumor Pro 2 untuk berpisah gitu ya. Apapun yang terbaik deh ya buat Jung Kyung Ho dan juga Suyoung.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

para ARMY ya yang nge-war tiketnya konser BTS ya. Apakah kamu udah dapat atau masih menunggu yang hari ini tuh Mampro 2, karena pre-sale tiket konser BTS di Jakarta yang udah tutup ya, yang pre-sale Mampro 2 kemarin ya di jam 10 Rabu pagi kemarin ya teman Pro 2 pre-sale-nya tentunya langsung ludes ya. Media sosial juga langsung rame dengan unggahan penjualan kembali atau want to sell nih teman Pro 2 tiket konser BTS di GBK pada bulan Desember nanti. Nah, ini udah yang udah pada dapat ya teman Pro 2 yang ngewar dapat tiketnya BTS gitu ya, yang kategori pre-sale kemarin. Ini malah mereka mau

pula yang beralasan mengaku kelebihan gitu membeli tiket hingga memutuskan menjual kembali tiket tersebut. Kayaknya bohong banget ya kalau misalnya beli kebanyakan kelebihan gitu ya atau memperdua, karena ya kan bayar ya. Kayak misalnya totalnya 2 kali lipat kan ya ini bakal sadar ya, oh aku harusnya beli 1, kenapa tercheck out 2 gitu ya, sebelum bayar kan totalnya ketahuan gitu ya. Kalau alasannya emang mau ngambil keuntungan gitu ya, tapi alasannya ini kelebihan nih aku beli gitu. Kalau misalnya itu barang receh mah percaya ya. Jadi emang dia kayaknya emang beli beberapa gitu ya, satu untuk dirinya sendiri dan lainnya pengen dijual gitu ya untuk mendapatkan keuntungan. Ya which is ya nggak apa-apa juga sih ya teman perdua, karena ngewar tiket juga perlu perjuangan gitu. Tapi ya yang jadi masalah adalah harga tiket yang mereka jual nih teman perdua melambung tinggi ya, seperti yang di kategori platinum yang dibanderol. Ada yang dibanderol sampai dengan 20 juta ya. Padahal harga aslinya 3,65 juta. 3.650 nih teman Pro 2. Dia bisa jual sampai dengan 20 juta. Wah. Want to sell BTS Tour Jakarta Day 1 Platinum B. 20 juta rupiah. Serius jual, serius cari buyer katanya gitu teman Pro 2. Waduh, ini aji mumpung ya, karena demand-nya sangat tinggi, jadi mereka yang punya lebih tiket gitu dijual dengan harga yang gak ngotak gak sih teman Pro 2 kayaknya ya. Waduh, kasian banget ya para ARMY yang harus yang belum kebagian tiket. Dan kalau misalnya beli, ini termasuk calo gak sih ke kategorinya nih teman Pro 2? Kalau misalnya ngepatok harga sampai dengan ada yang 10 juta juga nih teman Pro 2. Waduh, banyak banget yang nge-up harga gitu ya teman Pro 2. Ya tapi in this economy gitu ya, tapi kayak yang mau beli pun mikir gak sih kalau misalnya harganya bisa naik 3 kali lipat sampai bahkan hampir 10 kali lipat gitu ya teman Pro 2. Ini ada pula juga fans yang membagikan tangkapan layar gitu ya ketika menanyakan harga tiket gitu ya ke calo. Dan para calo juga membanderol tiket VIP mulai dari 13 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah dari harga semulanya 4,5 juta. Bayangkan, wah ini bukan lagi ya teman Pro 2 kayak harusnya mah jual ya wajar-wajar aja gak sih, untung 1 juta, 2 juta gitu kan pasti juga ada tuh yang beli. Tapi kayak kalau misalnya crazy rich mah iya dibeli aja gak sih, kalau misalkan ada 20 juta pun. Harga tiket kategori tribun yang dibanderol mulai dari 1,8 juta ini juga melambung tinggi nih di tangan para calo teman Pro 2. Salah satu calo bahkan menjual kategori tribun mulai dari 8,5 juta rupiah. Wah, waduh, ini sih 5 kali lipat ya, dari 1,8 ke 8,5 juta. Gila ya teman Pro 2 penjualan tiket percaloan ini ya. Penjualan kembali tiket di media sosial ini juga memungkinkan ya, karena setiap pembeli di situs penjualan ini bisa membeli hingga 4 tiket dalam setiap transaksi. Seperti yang terjadi pada pre-sale ya yang dibuka di hari Selasa lalu. Selain itu, tidak sedikit juga penjual tiket yang hanya mengklaim memiliki tiket tetapi sebenarnya tidak punya ataupun palsu. Jadi bilangnya punya tiket, gak mau jual tiket gitu ya, tapi sebenarnya dia gak punya, jadi mau nipu gitu teman Pro 2. Modus percaloan dengan menjual kembali jauh di atas harga asli ini juga bisa muncul nih dalam praktek ini teman Pro 2. Demi menghindari penipuan ya atau scam, para penggemar BTS atau ARMY lebih baik beli tiket asli ya di situs yang sudah tersedia. Meskipun pre-sale udah berakhir ya, tapi masih ada general sale pada hari ini nih teman Pro 2 mulai pukul 12 siang nanti. Wah, ini sih ngewar ya teman Pro 2. Semoga kamu yang lagi berjuang

yang mendapatkan tiket BTS bisa dapat nih Tomo Pro 2 ya. Aku doain deh, aku doain paling kenceng pokoknya, biar kamu gak harus cari-cari tiket dari Jalo yang harganya gak ngotak gitu ya Tomo Pro 2. Pada presale kemarin ya, seluruh kategori tiket 2 hari konser ini sudah full book ya, setelah hampir 1 jam war tiket yang berlangsung sejak pukul 12 siang. Namun hingga berita ini ya teman Pro 2 dirilis, informasi resmi dari pihak promotor nih ya terkait status penjualan tiket konser BTS dan tiket untuk menyaksikan aksi panggung BTS ini ya dibagi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta yang belum termasuk pajak ya dan biaya administrasi lainnya. Jadi paling mahal tuh harga aslinya 4,5 juta nih teman Pro 2, tapi ada yang markup harga menjadi 20 juta rupiah. Wah. Aduh, parah ya emang popularitas BTS tuh emang ya kita tahu lah ya seterkenal apa BTS ini sedunia bahkan tahu ya ada BTS gitu ya Tomo Pro 2. Dan wajar sih kalau misalnya antusiasme para ARMY untuk nonton konsernya di Jakarta ya Tomo Pro 2 ini sangat-sangat besar gitu. Tapi juga tidak membenarkan atas praktik-praktik calo, bahkan berpotensi juga kena scam dan juga penipuan gitu ya Tomo Pro 2. Harus hati-hati ya para ARMY, semoga nanti kebagian deh ya di general sale-nya. Siap-siap nge-war nanti pukul 12 siang ya.